0: Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia James Riyadi memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
1: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan.

0: individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
1: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
0: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
1: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
3: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
3: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
4: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
5: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor. Last year,
4: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
6: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
7: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
8: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
9: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
8: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: laporan khusus.
11: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
12: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
11: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
11: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
14: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
15: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
11: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, demikian tadi kota berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
7: Ayo kita selam.
8: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ya baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026, kita kembali menemani Anda dengan berbagai mata rangkaian acara ya. Ada rekan Fadil juga, mungkin apa nih kita program di pagi hari ini nih?
1: Biasanya kalau program di Sabtu pagi di jam 8 ke jam 9, seperti biasa itu ada program namanya Musik dan Informasi Bang John. Namun kita coba buat lebih meriah hari ini ya. Karena nih pagi-pagi nih gedar-gedor kita bangunin orang. Tadi kayaknya bincang-bincang cocok deh kita nanti usul program apa? Bebro. Karena menarik di Sabtu pagi di akhir pekan ya. Kita bisa mendengarkan bagaimana isi curhatan dari para pendengar di pagi hari untuk bisa menyampaikan bagaimana sih untuk suasana di wilayah mereka, salah satunya seperti di pendengar kita di Nagan Raya, Aceh Jaya, Abdia, di Semelu, Aceh Selatan, dan juga Brunun, dan juga hingga ke Kuala Simpang, Bang John, pendengar kita ini luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Nah, di kesempatan pagi hari ini Fadil juga ingin menyampaikan bahwa Bang John sudah mulai aktif siaran. Ini mulai pagi ini tadinya Bang John sudah baca menjadi presenter berita nih yang luar biasa. Katanya, kata manajemen RRI, bergetar di luar ini. Dengar hostnya dari Pro 3 host senior dari Pro 3.
0: Tergeser gelombang nih bilang.
1: Karena katanya tadi tergeser gelombang. Sampai enggak yakin bahwa ini adalah penyiar Pro 1 seperti Bang John.
0: Iya. Maka tergeser gelombang.
1: Tapi gimana Bang John, perasaan Bang John hari ini melakukan siaran perdana ya di program Mas 1?
0: Biasa, dan memang ini udah kerjaan ya, udah pernah kita lakukan, cuma beda kalau dulu belum ada YouTube kan. Tapi udah pernah kerja juga presenter berita, cuma tidak di YouTube ya, itu yang bedakan.
1: Ada di duduk nggak?
0: Nggak, karena ada ya tangan bergerak di samping.
1: Ketawa nanti ada tangan bergerak. Itu tangan bergerak tuh bahaya tuh, tangan yang memang bisa apa? Itu tangan gaib.
0: Bisa bergerak.
1: Tapi kira-kira kita coba di pagi hari ini coba kita tes buka layanan telepon kita ya. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Ataupun Bang John mau perkenalkan nomor WA Bang John, silakan di kesempatan pagi hari ini untuk para pendengar kita, silakan.
0: Sama kita udah buka nomor telepon, sama aja sebenarnya, boleh juga kita buka di WA ya. 0813-70-8666-314. Kami ulangi, 0813-70-8666-314. Ataupun bisa ditelepon langsung 0811-688-9697.
1: Tapi jangan anak gadis nanti jangan ajak Abang John jalan ya. Iya. Ya, apalagi ini, nanti malam minggu banyak.
0: Malam minggu boleh cur apa namanya program pehbro ya.
1: Pehbro.
0: Iya, ini bahasa Indonesia.
1: Pehbro itu kalau dalam artian bahasa Indonesia apa ya, pukul bohong ya.
0: Pukul bohong.
1: Pukul bohong itu kita bisa bercerita bagaimana kehidupan sehari-hari, pengalaman ataupun hal lain ya, bebas di kesempatan pagi hari ini. Kita coba hadirkan program baru nih, usulan kita berdua, semoga nantinya ke depan bisa diterima oleh manajemen dan bisa diprogramkan bagaimana khusus untuk Sabtu pagi ini akan dipandu bersama rekan Fadil dan rekan Jonero nih. Gimana cocok Bang John?
0: Cocok
1: ya?
0: Ya, mungkin pendengar yang ingin bergabung boleh ya. Silakan di nomor telepon, mungkin ada cerita-cerita yang ingin disampaikan, yang ingin didengar oleh pendengar kita ini. Silakan Anda terhubung bersama kami di 0811-688-9697 gitu.
1: Tapi di kesempatan pagi hari ini kita coba hadir

0: memberikan satu informasi boleh Pak?
1: Boleh ya.
0: Ya,
1: boleh.
0: Biar memang sedikit berwarna untuk program kita di sebenarnya ya. Memang kita selalu hadirkan ya informasi ya, ya. Terkait dengan bagaimana perkembangan yang dilakukan untuk perkembangan di wilayah Aceh Barat sendiri. Nah, ya. Salah satunya kami kabarkan langsung ini headline berita Bang John hari ini ya.
1: Iya,
0: ya, ya. Ya, Bupati TRK buka MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Bupati TRK secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nagan Raya tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Sekolah Rakyat Komplek Perkantoran Sukamakmu pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Sebelum membuka kegiatan, Bupati yang akrab disapa TRK melakukan prosesi pesijuk ataupun tepung tawar Gedung Sekolah Rakyat sebagai ungkapan rasa syukur atas dimulainya proses belajar mengajar di sekolah itu. Dalam sambutannya, Bupati TRK juga menyampaikan bahwa hari tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Nagan Raya karena dipercaya sebagai salah satu daerah penyelenggara program sekolah rakyat, merupakan program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan sekolah rakyat terintegrasi 1 memiliki fasilitas lengkap dan modern dengan sistem boarding school ataupun asrama yang didedikasikan sepenuhnya bagi anak-anak dan keluarga bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Namun TRK juga berpesan kepada seluruh keluarga ataupun peserta didik agar bisa memanfaatkan MPLS sebagai momentum untuk saling mengenal, beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun persahabatan serta menjalin kedekatan dengan para guru, wali asuh dan pengasuh asrama. Ini menarik Bang John.
1: Iya, iya.
0: Kira-kira di Nagan Raya progresnya luar biasa ya?
1: Luar biasa.
0: Untuk sekolah rakyat?
1: Luar biasa.
0: Kayaknya baru deh progresnya.
1: Baru, cuma cepat geraknya, geraknya cepat.
0: Baru tahun ini kan?
1: Iya, baru tahun ini. Baru tahun ini.
0: Kayaknya kayak di
1: 2026.
0: Telapak tangan ya?
1: Baru tahun ini tapi sudah jalan terus nih.
0: Atau ampun Cik TRK memang yang gaspol nih?
1: Dia gaspol nih beliau nih.
0: Gaspol ya?
1: Gas.
0: Luar biasa. ini. Coba tes kita. Saya sapa.
1: Iya, boleh.
0: Pak Bupati TRK.
1: Ya, ya, ya.
0: Namun di kesempatan pagi hari ini kita akan terus membahas bagaimana terkait dengan seluruh perkembangan yang ada di wilayah Barat Selatan Aceh dalam percobaan program kita yaitu program Pebro . Karena memang jangan dianggap lelucon Pebro ini. Dalam tangkapan ataupun dalam konotasinya Pebro memang itu adalah pukul bohong. Namun kita membahas untuk membangun seperti Bang John kata tadi ada isu tentang pembangunan, cerita pribadi, pengalaman pribadi yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Karena memang semangat pagi itu sangat penting ya. Apabila memang para pendengar bisa bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini cukup luar biasa Bang John, ya kan? Ya. Apalagi dengan penyiar baru kita, Bang John, ya kan?
1: Bisa gabung.
0: Bisa gabung. Apalagi ada biasanya ada Pak Kasiman, ada Bang Hai di Sama Tiga yang biasa sama
1: Bang Ian.
0: Bang Ian.
1: Banyak pendengar kita yang
0: luar biasa ya kita. Tapi coba disapa dulu Bang John.
1: Ada Bang Hai ini siapa?
0: Belum ada yang masuk ya. Mungkin Bang mau disapa di kesempatan pagi hari ini dalam program Pembro kita.
1: Iya, ada Mak C ya. Boleh masuk Mak C. Dan ada juga Kak Ros ya kan. Ada siapa lagi? Ina. Boleh masuk di pagi hari ini bila mendengarkan radionya. Kita dalam program baru juga ini Pembro, tapi tidak bro. Peh aja ya.
0: Ini kalau di P aja nih bahaya juga nih. Kayak tadi dibilang hukum apa? Hukum kisas.
1: Hukum kisas.
0: Saya mendengar cerita hukum kisas ini di budabule ya kalau bahasa
1: merinding ya.
0: Merinding ya. Karena memang kalau kita melakukan A pembalasannya itu juga harus A.
1: Ya.
0: Kalau dibuat B
1: harus B.
0: Pembalasannya juga
1: sama.
0: Harus B. Sama. Jadi ini saya baru dengar sih maksudnya dengan hukum kisah ini tapi hukum yang memang diberlakukan di negeri jiran ya.
1: Di negeri jiran.
0: Apakah di Arab?
1: Di Arab.
0: Di Arab ya?
1: Di Arab.
0: Di Arab beda dengan jiran?
1: Beda.
0: Jiran Malaysia?
1: Jiran Malaysia.
0: Ya, oke, okay. Berarti di Arab Saudi ini?
1: Iya, melakukan hukum.
0: Hukum seperti itu ya?
1: Iya, kisas.
0: Kisas ya?
1: Mm-mm.
0: Ada yang tutup?
1: Kalau kita hilangkan gigi orang, gigi kita juga dihilangkan.
0: Ombong dong. Jadi kalau misalkan berantem nih, kena tinju nih ataupun kena pukul di bagian gigi patah. Jadi iya, harus dibalas.
1: Dibalas sama juga dipatahin juga yang patah punya kita itu.
0: Jadi kalau hilang nyawa?
1: Hilang nyawa sama juga, nyawa kita juga hilang. Dia sama dia. A sama A, B sama B. Seri dia. Enggak boleh enggak seri.
0: Maksudnya bagaimana ini berarti hukum mencapai kepuasan ya?
1: Mencapai kepuasan bagi yang mengalami penderitaannya.
0: Kalau bahas penderitaan kita closing dalam aja. Karena pagi ini kita cukup menderita nih. Walaupun di kesempatan pagi hari ini kita udah ngopi.
1: Udah
0: ngopi ya tadi ya.
1: Udah makan kue ya.
0: Makan kue, udah sarapan kue ya. Ya. Ya makanan-makanan ringan lah. Kalau pagi-pagi dimakan berat,
1: iya,
0: musibah juga kan di ya, Bang John aja.
1: Pendengar juga udah sarapan ya sih ya, yang mendengarkan radio RRI di pagi
0: jadi,
1: hari ini.
0: Jadi kalau Bang John aja tadi sebelum siaran aja udah 4 kali bolak-balik kamar mandi
1: itu
0: kan.
1: Itu lain. Itu bukan makan.
0: Enggak, pengeluaran. Apakah ini
1: itu bukan makan.
0: Karena memang apakah ini kaget karena siaran perdana atau gimana? Enggak juga.
1: Enggak juga. Emang udah bawaan ya. Itu udah bawaan alami itu.
0: Udah bawaan alami, alami ya. Itu. Tapi Bang John semangat kali kayaknya tadi pas baca berita.
1: Semangat dong, harus semangat. Karena kita kan inspirasi ya, harus menyentuh ya kan. Jadi dengan semangat kita, pemirsa pendengar juga semangat.
0: Apa yang disentuh?
1: Semangatnya.
0: Harus dijabarin, apa yang disentuh itu harus dijabarin.
1: Semangatnya.
0: Jangan nanti konotasinya menyebar kemana-mana ya, pengertiannya.
1: Iya. Semangatnya.
0: Ya enggak, canda deh, iya, karena memang
1: semangatnya harus membara ya. Apalagi pagi-pagi kan, pagi-pagi saat orang baru, ini pendengar baru bangun. Jadi kita harus bersemangat, memberikan motivasi kepada pendengar kita.
0: Bentar, ini menarik. Iya. Bang John kan hari ini siaran subuh. Tadi berangkat jam berapa dari rumah?
1: Pukul 4.00 kita sudah meluncur dari kediaman menuju RRI Melabuh.
0: Luar biasa. Kira-kira jam 4 ada orang nggak?
1: Nggak ada orang, masih sepi.
0: Biasanya kalau Fadil subuh-subuh, kalau misalkan dari kota ke RRI itu nampak para pedagang ikan yang dari wilayah dari ini ya, dari Lapang, ke kota. Oh tadi nggak jumpa ya Bang John?
1: Enggak
0: jumpa lah, mana jumpa di Pasir Jambu ya?
1: Belum ada.
0: Kita kirain RRI kita di kota tadi.
1: Kita nggak ada orang kalau pagi, kalau kita lewat tuh masih sendiri ya.
0: Kebo yang ada ya, kebo.
1: Tapi kerbau nggak nampak juga pagi ini. Tadi tidak.
0: Dingin kali ya?
1: Mungkin ini ada satu hal karena banyak pembacokan ya. Kerbau banyak.
0: Serius?
1: Banyak serius, maka banyak yang udah dikurung nih. Walaupun biasanya dilepas, tapi di sekitar kesana ini mulai lalu tampak kesana sampai ke kemungkinan masih jumpa. Kerbau banyak dikurung nih. Ya biasanya dilepas, sapi-sapi berkeliaran, tapi pagi ini kami tidak menemukannya.
0: Atau apa karena memang Bang John karena siaran pagi ini maka dikurung hari ini enggak?
1: Bisa juga jadi.
0: Takut dia kan karena nih, wah ini yang punya RRI ini ya.
1: Mulai lewat.
0: Tapi Bang John di kesempatan pagi hari ini sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagi Pebro kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Ya.
0: Lagu udah siap belum Bang John?
1: Lagu ada nih.
0: Apa
1: lagu
0: tuh judulnya? Apa
1: nih? Ini yang lagu banyak sebenarnya ya.
0: Coba Bang John pilihkan untuk para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Kita pilih apa lagunya? Bidadari ya.
0: Boleh.
1: Jadikan aku sahabatmu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya. Ini bidadarinya nih. Bukan lagi mandi, enggak mandi dia.
0: Oke ya. Kalau ngebahas bidadari ini Bang John ini paling kencang dia rupanya.
1: Enggak mandi dia nih.
0: Iya, silakan Bang John.
1: Oke. Okay. Kita hadirkan dengan judul Bidadari, Jadikan Aku Sahabatmu.

0: pendengar, itu tadi lagu-lagu hiburan sudah hadir ke ruangan Anda bersama. Sebenarnya hari masih dalam Peh Bro.
1: Peh Bro.
0: Kita Peh Bro lagi nih ya.
1: Peh Bro nih ya, Bang John. Tapi menarik tadi ya. Sempat dengar Bang John ikut pelatihan pariwisata. Kayaknya di Genang Gedong nih.
0: Betul.
1: Nah, kan itu. Betul prediksinya. Genang Gedong sekarang kan penuh dengan Eceng Gondok. Tapi dulu. Masa pacaran Bang John ada pacaran enggak di situ?
0: Kita bukan pacaran. Langsung ke situ. Langsung pulang kampung.
1: Oh, langsung pulang kampung ke Putim ya. Karena kalau berbicara Eceng Gondok dulu pernah ada apa namanya? Bebek.
0: Bebek Dayung.
1: Kemana Bebek Dayung sekarang?
0: Udah ditarik punya Pemda.
1: Oh, punya Pemda. Bukan punya Bang John.
0: Bukan, PAD.
1: Oh, kirain punya Bang John.
0: Setorannya kurang dari kampung.
1: Oh, karena ada Bang John nih.
0: Karena ada kurang setoran ditarik lah.
1: Ya kan, karena memang sekarang dipenuhi Eceng Gondok. Itu rencananya pemerintah mau bangun tempat wisata seperti apa di situ?
0: Enggak, bukan bangun, tapi bersih dulu Eceng Gondoknya. Kita kosongkan Eceng Gondok jadi pupuk organik dengan Universitas Teuku Umar, Dr. Isya langsung. Nanti buat mesin ke situ, udah bersih baru lepas ikan, turun bebek lagi.
1: Lepas ikan turun bebek?
0: Kita lepas ikan, karena ikan sekarang nggak ada nih.
1: Ikan mana pula dilepas, dibeli?
0: Enggak, maksudnya dilepas ke dalam danau itu. Sekarang nggak ada ikan, kosong. Karena
1: kosong.
0: Mati gara-gara Eceng Gondok itu, nggak bisa bernapas.
1: Tapi dia. Katanya tanah Bang John di Genang Gedong luas.
0: Iya, luas, tanah abang.
1: Balik lagi ke tanah abang kan. Ini kalau berbicara dengan Bang John di kesempatan pagi hari ini, cakupannya luas ya. Jadi mohon dimaklumi ya, Genang Gedong tanah abang. Tanah abang ya.
0: Karena jadi punya abang maksudnya.
1: Karena menarik ya hari ini
0: di Genang Gedong punya abang. Itu pendengar ya.
1: Iya. Jadi kan menarik ketika Genang Gedong ini dulu kan ini menjadi ikonnya Aceh Barat.
0: Ikon Aceh Barat.
1: Iya, ini rencananya nantinya setelah nanti selain pupuk,
0: iya,
1: apalagi yang bisa difungsikan itu di situ, Bang John?
0: Bupati Termiti sudah langsung meninjau, kata beliau kepingin bikin sawah baru di atasnya kayak di Jawa Barat, Pak pendengar. Jawa Barat itu ada jembatan, di atas jembatan orang jualan, kiri kanan itu sawah. Jadi apakah punya keluar masyarakat, PAD, sawah itu disewakan, pokoknya dibikin sawah oleh pemerintah. Itu rencananya. Tapi belum final ya. Baru survei, baru turun drone kemarin, dinas pertanian unsur lain sudah hadir semua ke situ kan.
1: Berarti Eceng Gondok dibinasakan.
0: Dihabiskan dulu.
1: Dibinasakan.
0: Iya, dibinasakan.
1: Dibinasakan.
0: Dikosongkan.
1: Kira-kira selain pupuk, Eceng Gondok ini bisa jadi apa?
0: Eceng Gondok bisa umpan ini itik pelati. Apa namanya?
1: Janganlah bilang itik pelati.
0: Apa namanya?
1: Bebek.
0: Bebek Manila.
1: Masa bebek Manila? Memang ada bebek Manila.
0: Itulah dia pelati.
1: Bebek Manila. Ini payah tanya sama Ibu Lola. Ibu Lola tahu nih. Ibu Lola coba ini kebetulan pendengar hari ini ada juga hadir di kesempatan pagi hari ini. Bukan entong. Masa sebut kadar mentong. Ini pelanggaran
0: bukan
1: nih.
0: Bukan itik tadi loh.
1: Oh, itik tadi. Jadi salah pemahaman nih pagi. Maklum karena belum refresh pagi-pagi. Ini hari ini juga hadir Kak Dharma di studio. Ini lagi mantau. Kalau dibilang ibu, kalau Kak Dharma sekarang udah jauh sama kita ya.
0: Ibu Lola.
1: Ibu Lola.
0: Ibu Lola kan buat dinkes tuh.
1: Enggak. Ini ibu pengelola. Oh,
0: ibu pengelola.
1: Plus satu RRI Melabu. Karena memang hari ini Kak Dharma itu, kalau Kak Dharma itu sebut Bung John tuh Bung Zon.
0: Iya, Bung Zon.
1: Bung Zon.
0: Iya.
1: Anda Bung Zon. Bung. Pagi-pagi hari ini Kak Dharma kita coba buat program baru namanya program Peh Bro. Peh Bro, hari ini kita bagaimana memberikan spirit dan semangat kepada para pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0811-6889-697.
0: Ada zon.
1: Zon Zaya.
0: Zon Zaya.
1: Zon Zaya.
0: Kalau mau lihat di TikTok, Zon Jaya.
1: Zon Jaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Follower Bu Dharma berapa? Follower Bu Dharma.
0: Dikit.
1: Bung John.
0: Kita enggak 7.000 aja.
1: John Jaya udah 7.000 udah hasil 7.000. Cuan. Tapi gimana Bung John nanti support Bu Dharma?
0: Iya.
1: Kita udah sering live, udah ada yang nge-give tuh.
0: Iya, kita give nanti ya.
1: Give apa? Give mawar.
0: Itu hiu, hiu.
1: Hiu, hiu 5 ribuan itu. Gak harus top upnya itu kan? Nah, ini menarik. Balik lagi ke Eceng Gondo, ke tanah punya abang.
0: Iya, tanah abang.
1: Tanah punya abang.
0: Punya abang. Harus bilang punya.
1: Punya, karena sulit dijelaskan nanti iya. Kalau dibilang.
0: Kalau
1: tanah abang.
0: Tanah punya abang itu nanti kalau udah rame kita hidup jualan lah, ada kelapa muda ya kan.
1: Tapi ada, menarik ya kalau genang gedong ini bisa dikelola kembali, dihidupkan kembali salah
0: bisa,
1: satunya.
0: Bisa.
1: Fadil kalau enggak salah terakhir ke situ.
0: Ada road cross.
1: Motor Chris Trek gitu. Karena terakhir setelah dibuat itu, sebelum itu kita latihan di situ.
0: Ya.
1: Setelah itu enggak tahu lagi bagaimana perkembangannya.
0: Masih tanahnya masih ada.
1: Masih
0: itu,
1: ada.
0: Itu kan punya Bang Oscar tanahnya itu yang di atas bukit itu.
1: Enggak
0: dijual, udah saya minta kemarin beli enggak dijual.
1: Panjang kalau itu membuat villa di situ, Bang.
0: Buat hotel. Tapi enggak dijual kata beliau, tanah pusaka dia.
1: Bilang. Tanah pusaka ya. Warisan orang tua ya.
0: Enggak bakal saya jual dia bilang.
1: Luar biasa. Tapi seandainya bisa dikelola, disewakan pun
0: kami
1: tidak.
0: Kami tertarik tanah itu. Itu kan punya ayah abang juga ada ya kan. Yang sebelah kiri itu punya ayah abang, yang atas sebelah kanan punya Bung Oscar.
1: Tuku Agam Istiqfar.
0: Tuku Agam sebelah kiri itu. Tapi bukitnya enggak terlalu tinggi punya ayah abang itu. Yang punya Oscar tinggi itu, yang depan road motocross itu. Itu punya almarhum Bupati Malik Ridwan Badai ya kan.
1: Iya, tapi kalau dibangun villa cakep
0: dia. Oh, cakep kali itu, kemenangan ke genang gedong ya kan. Danau ke Danau Tawar aja udah ya kan. Tapi enggak dikasih tanah itu. Tapi untuk dipakai masyarakat dia kasih untuk masyarakat cross.
1: Oh.
0: Dia kasih.
1: Kalau untuk di kegiatan bisa menata sosial itu kasih. bisa digunakan.
0: Gunakan
1: ya.
0: Aja. Enggak disewakan, enggak apa ya kan. Tapi minta jual jangan coba-coba minta beli, enggak dijual.
1: Enggak ada jual lah. Tapi menarik nantinya saya enggak bisa ngebayangin kalau memang genang gedong itu mulai aktif kembali ya.
0: Insyaallah aktif. Ya, mudah-mudahan Ibu Ica ada turun, tapi kata Ibu Ica turun dulu warga masyarakat 5 orang lah untuk mengambil dari atas bawa ke dari bawah itu bawa Enceng Gondok ke atas.
1: Ini kan jelaskan dulu dong definisinya dari atas ke bawah, bawah ke atas itu coba jelasin dong bagaimana definisinya. Jangan jadi, nanti konotasinya dilebar luaskan sama Kak Dharma nih.
0: Oke, jadi begini. Eceng Gondok kan sudah menjadi hama dulu kan ya. Jadi masyarakat dimohon untuk menaikkan dari dalam pereran genang gedung ke atas, ke atas itu dari tanah. Dari dalam
1: ke ini ke tanah dasar di atas,
0: iya, di atas. Karena mesin di atas.
1: Oke.
0: Nanti Utu akan bawa mesin, Dr. Risa bawa mesin. Jadi disediapkan pupuk kandang kayak tai kerbau, kotoran kerbau, ditaruh terus di karung, nanti langsung dijadikan pupuk kompos.
1: Eksekusi di tempat,
0: uji coba. Nanti ini langsung dengan Kementerian Pendidikan akan turun anggaran juga dan kolaborasi. Ada kalau di daerah Dinas Pariwisata kata Ibu Eca.
1: Berarti LHK. Berarti di daerah itu ada Bang Said Azmi nantinya, ada Pak Kurdi.
0: Iya.
1: Setelah itu
0: DKP
1: ada Didi Bang Dedi Arisma nanti. Ini tiga anak muda Aceh Barat nanti.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Ya, yang pengaruh ada Bang Kurdi, ada Bang Said Azmi, ada Bang Dedi Arisma.
0: Pemeran utama Bu Ica.
1: Bu Ica nih, yang punya program
0: Fakultas Pertanian.
1: Nah, berarti Kemendik Risti juga akan turun.
0: Akan turun
1: ya.
0: Otomatis.
1: Kira-kira di RRI diundang gak nanti?
0: Udah pastilah kalau emang kita udah jalan kita undang ya kan.
1: Bisikan dikit ya.
0: Iya.
1: Kalau perlu host nanti undang Kak Dharma.
0: Itu udah gak asing lagi.
1: Iya ya. Kalau perlu MC hubungi Ibu Dharma. Gak Dharma.
0: Mungkin lagi orang lain kita ambil.
1: Hubungi Ibu Dharma.
0: Itu udah permanen.
1: Udah permanen ya.
0: Udah permanen.
1: Nanti kalau honor bicarakanlah berdua bagaimana.
0: Masalah itu aman kita. Kalau MC udah jelas.
1: Udah jelas ya.
0: Iya, apalagi acara-acara besar, event-event nasional. Oh
1: iya,
0: ya kan?
1: Kemarin baru nge-MC acara pun Bang nih. Kayaknya cair aja enggak aja.
0: Kita belum cepret ya.
1: Belum. Kopi aja kagak ada, enggak jelas. Kopi pagi. Kopi pagi. Oh, kopi susu. Ditungguin di meja batu ini udah ada kopi susu. Habis ini kata Bu Dharma setelah ini Bang John, Bung John ada kopi susu nih.
0: Ada kopi susu.
1: Hasil ngemsi Pildun kemarin.
0: Iya, iya.
1: Mekar Pildun, berapa kali cair. DPR RI coba.
0: Iya, besar tuh. Besar.
1: Besar ya?
0: Bukan kecil tuh. Karena DPR RI, DPRK aja besar apalagi DPR RI, oh, ya kan?
1: Infonya kecil kemarin. Ini kan kalau unik ya ketika jumpa sekali-sekali ketemu kayak gini ya, iya, iya. Ngebahas ya seperti program seperti ini kayaknya menarik ya.
0: Menarik.
1: Banjon ya. Iya. Kira-kira mungkin nanti sama ibu pengelola bisa disetujui atau enggak nih, kita lihat nanti ya.
0: Iyalah, kayaknya setuju.
1: Kayaknya setuju ya.
0: Setuju kelihatan deh.
1: Tapi nanti kita tunggu di malam Sabtu, Bung John, itu ada program nyantel tuh. Malam Sabtu depan itu ada program nyantel. Nih bagi para pendengar nih, Bung John nih juga ahli nih, ahli ahli banget.
0: Cuma bisa lah ya.
1: Bisa, kan? coba
0: ada satu.
1: Kemarin
0: iya.
1: Apa nih? Oke, boleh. Malam Sabtu depan tuh kan Bang John ada nyantel.
0: Ada nyantel.
1: Nyantel itu nyanyi lewat telepon.
0: Kita nyanyi nanti.
1: Nyanyi lewat telepon. Biasa ini Raja Sawer.
0: Berapa lagu?
1: Ini tuh? Raja Sawer ketika ada acara ini karaoke. Ini Raja Sawer paling banyak ketika kawan-kawan media enggak ada para rezeki ini nih. Ini Raja Sawernya nih. Ini coba tes.
0: Lagu apa itu? Lagunya banyak.
1: Terserah yang paling biasanya Bang John sering nyanyikan.
0: Kalau lagu kami tetap bawa lagu general. Yang pertama Pak Sopi Sudirman tuh. Lagu itu lagu tidak pernah enggak kami bawa. Kalau bawa lagu itu pasti dapat cuan.
1: Ya, coba.
0: Di mana-mana. Pokoknya pasti dapat. Enggak tahu itu lagu Keramat kayaknya ya. Tapi bukan judulnya Keramat. Judulnya Tidak Semua Laki-laki.
1: Nah, ini ya. silakan Bang John.
0: Kita kata Anong, ibu pengelola suruh nyanyi.
1: Iya.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Ya?
1: Boleh.
0: Iya, kita tarik. Pelan-pelan ya.

0: Tai.
1: Itu baru not dasar.
2: Iya, not dasar. Naik satu klik.
1: Naik lagi.
2: Coba.

0: yang sunyi.
1: Luar biasa, terima kasih iya, kepada Bang John.
0: Itu lagu udah banyak dapat cuan.
1: Banyak ya?
0: Udah banyak.
1: Kira-kira Revo Merah itu apakah dari hasil
0: itu? Oh, udah banyak pokoknya, jangan gak kebilang lagi.
1: Gak kebilang lagi ya?
0: Karena lagu itu di mana-mana kita nyanyi. Dari mulai Jakarta sampai di Bogor, sampai di mana-mana kita tetap bawa lagu itu. Sampai di Aceh, di rumah orang kawin, kita bawa lagu itu.
1: Orang nikah, orang kawin, ini penyebutannya... Enggak, padahal enggak ahli kemarin aja. Pas nyantel aja gini-gini jantung. Karena lagu lewas.
0: Lagu melu apa tuh?
1: Bruri Marantika.
0: Kayaknya Bruri Marantika enggak belum bisa itu. Belum keluar. Itu lagunya apa judulnya? Satu Kali Cinta Kami Berdua ya. Judulnya apa tuh? Mengapa yang kemarin kita nyanyi di rumah sakit. Mengapa gak pernah judul? Bukan. Satukanlah cinta kami berdua. Satukanlah. Tapi liriknya gak ada lirik nih. Lupa liriknya nih.
1: Ayo Bu Dharma kasihkan clue.
0: Kasih liriknya lu.
1: Apa nih cluenya nih Bu Dharma? Coba cek-cek dulu di YouTube. Karena memang kalau pagi-pagi... lagu anak-anak, orang bolo-bolo ya udah pindah.
0: Satukanlah cinta kami berdua judulnya itu. Satukanlah cinta kami berdua.
1: Lo lihat tuh, ngeklik lagu aja orangnya.
0: Udah keluar.
1: Udah keluar belum?
0: Udah. Ini dia nih lagunya nih.
1: Coba.
0: Iya kan? Mau dengar nih lagunya?
1: Dengar. Masih ada 5 menit lagi sebelum kita pamit.
0: Perempuan punya enggak apa-apa dan pesesa punya nih ya.
1: Kan jangan disebut perempuan punya, konotasinya nanti dijabarin kemana-mana. Ini
0: enak,
1: parah Bang John.
0: Enak lagunya ini. Ini lagu. Tapi kalau lagu ini kami belum dapat cuan banyak nih lagu ini. Cuma enak aja kita denger ya.
1: Nikmat.
0: Nikmat lagunya ini.
1: Coba nyanyi.
0: Kau diam, aku mau.

0: Itu dia. Liriknya gitu-gitu ya. Tapi ini kan kita lagu ini belum begitu mendalam bahwa penghayatannya ya.
1: Kenapa?
0: Karena
1: Bukan.
0: Bukan itu. Kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Itu dia.
1: Itu oh, itu refnya.
0: Itu refnya. Iya, itu refnya. Hanya doa yang ku panjatkan.

0: Hanya enak kan? Enak kan?
1: Enggak mampu. Enak. Iya, kalau pebro itu
0: ini yang pebro.
1: Kita
2: ide pebro ini
0: tadi. Kami di meja batu tadi.
1: Tadi kebetulan di meja batu tiba-tiba timbul Fadil bilang sama Bang John.
0: Iya.
1: Bang John, karena kan ini hari libur.
0: Hari libur.
1: Jadi kan program setelah apa namanya? Warta pagi,
0: iya.
1: Warta berita sentral di Jakarta, mm-mm. itu kan musik dan informasi sampai jam 9.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin kita ngambil informasi, mm-mm. sampaikan informasi,
0: iya.
1: Nyediakan musik.
0: Tuh.
1: Tapi Pak bilang sama Bang John, nanti Bang John kita jam 8 kita buat program baru.
0: Mm-mm.
1: Karena kayaknya Fadil masih kebayang seperti ini Kak Dharma. Ketika Fadil berduet dengan Bang John, Fadil itu masih ingat bagaimana Gofar Hilman itu berduet dengan Surya Insomnia di Haro FM. Itu coba bisa lihat bagaimana mereka tandem. Itu teringat karena Bang John orangnya unik. Jadi kan happy. Jadi makanya apa dibilang Bang John jam 8 kita hadirkan program namanya Pehbro.
0: Iya.
1: Pehbro itu kita membahas bagaimana seputar kondisi melabu dan kondisi terkini, curhatan hati, curhatan pribadi, cerita
0: apa saja, ya?
1: Pribadi, kenang-kenangan. Iya, campur aduk seperti itu. Jadi apa saja yang bisa dibahas di program sini. Intinya kita bisa menghibur para pendengar kita agar enggak bosan dengar jam 8 pagi itu dengar lagu. Kadang-kadang nanti diputar lagu lawas ya dari ngantuk makin ngantuk. Apalagi di pagi hari mungkin lah ya lagi yang nyapu seperti itu kan. Ini kan kita bangkitkan semangat pagi nih.
0: Ya.
1: Ya, sambil ngopi. Apalagi tadi udah ngopi, kena ngopi udah kena lambung.
0: Iya, iya.
1: Iya, karena tadi sempat kami coba paparkan sama Pak Kepsta, Pak Aris, itu luar biasa. Silakan bilang. Karena dengan hadirnya Bang John kita juga bisa memberikan warna baru di RRI.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini aplaus dulu untuk Bang John hari ini ya.
0: Iya.
1: Nah.
0: Kok yang Zon Jaya ya?
1: Zon Jaya. Tapi hari ini kami membuka juga bagi para pendengar yang ingin menyampaikan cerita pribadi, pengalaman pribadi dan hal-hal lainnya.
0: Iya, bisa.
1: Itu bisa disampaikan ke kami.
0: Iya.
1: Seperti di kita buka layanan telepon tadi pagi di 0811-688-9697.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga Bang John mempromosikan nomor WA-nya sama para pendengar. Tapi ingat Bang John bukan single lagi. Udah tiga ya Bang John? Tiga apa dua?
0: Apanya?
2: Kayaknya inilah dari salah satu lagu. Senangnya dah.
0: Iya.
1: Nah, kalau beristri dua. tapi nanti Kak Dharma jangan pasang di status ya, bahaya.
0: Iya, jangan taruh status dia itu.
1: Karena nanti bisa saja setelah pulang siaran kami juga pulang ke rumah lain.
0: Ke rumah, ya kan? Iya.
1: Bang John, setelah ini nanti ada Meza yang akan menemani ruang dengar para pendengar yang mana di kesempatan pagi hari ini kita telah di penghujung acara kita di kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah membersamai kami sejak pukul 4:45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi dan
0: saya John Nehru Satria
1: pamit mundur diri, mundur diri dari ruang dengar Anda.
0: Sampai jumpa
1: Bang John malam besok Fadil libur.
0: Malam apa kita jumpa?
1: Insya Allah kalau memang Fadil ada waktu besok Fadil temanin Bang John.
0: Malam Senin ya.
1: Mm-mm. Fadil temanin Bang John untuk bawa Senin. Ruang rindu. Kita tandem dua ya.
0: Ruang rindu ya.
1: Ruang rindu. Biar kayak di Pro 1 Jakarta. Pro 1 Jakarta ada teman tuh siaran.
0: Kalau nyantel di malam Sabtu.
1: Malam Sabtu Bang John Sabtu, di jam 10.
0: Sabtu depan. Oke.
1: Nanti tunggu siapa yang kena jadwal ya kan. Karena Fadil masih ada juga tantangan dari pendengar.
0: Kalau malam Minggu saya sukanya baca puisi.
1: Mana tuh baca puisi? Baca puisi kalau tidak salah itu di jam 8:30 tuh.
0: Malam Minggu ya?
1: Ya malam Minggu.
0: Tunggu ya pendengar.
1: Ya nanti tandem sama Bang John tuh baca puisi ya.
0: Ada baca puisi dan nanti ada nyantel, ada ruang rindu.
1: Ada ruang.
0: Pokoknya
1: rindu.
0: Jangan jauh-jauh dengan radio Anda untuk mendengarkan kita terus.
1: Ya? Luar biasa. Terima kasih dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes.
1: Ah, sí, lo que ya le.

101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini senang dan bahagia sekali pastinya, karena kita akan lanjut menemani suasana pagi Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja masih bersama Meza yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, yang lagi menikmati suasana pagi Sabtunya dengan cuaca yang sangat cerah untuk pagi hari ini ya. Semoga Anda happy terus ya, dan semoga aktivitasnya juga berjalan lancar dan penuh semangat pastinya. Untuk itu pendengar, jangan lewatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, Meza juga akan hadir menemani Anda kembali di program Ruang Disabilitas. Nah, tentu saja pendengar, nanti Meza juga akan ngobrol-ngobrol ya bersama guru anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai mengukir masa depan inklusif dan potensi tanpa batas anak luar biasa itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu pendengar dan juga belum pemirsa ya, karena kita belum live YouTube gitu kan. Dan pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza, semangat terus untuk menjalani rutinitas dan aktivitas Anda masing-masing di pagi Sabtu ini. Dan juga untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Sabtu, semangat. Dan yang lagi menikmati waktu libur, selamat menikmati liburnya di hari Sabtu dan Minggu besok ya. Untuk itu buat pendengar yang baik itu di rumah, di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, yang lagi di pasar, yang lagi di swalayan, pokoknya dimanapun deh yang sedang mendengarkan RRI Program 1 untuk pagi hari ini, tetap terus semangat dan stay tune terus di RRI Program 1 Melabo. Dan lanjut lagi pendengar, Meza akan menghadirkan kembali lagu-lagu yang akan terus memanjakan indera dengar Anda, Bunga Hati darinya Salma Salsabil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melapo dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakal lanjut menemani suasana pagi Anda bersama narasumber yang tentu saja sudah terhubung melalui via Zoom ya untuk pagi hari ini. Mesa kirain tadi narasumbernya hadir, ternyata via Zoom, gak masalah juga ya. Yang pasti kita bertatap muka ya untuk pagi hari ini, yang alhamdulillah narasumber kita juga sudah on ya dari tadi. Nah tentunya juga gak sabaran kita mau ngobrol-ngobrol untuk menemani suasana pagi Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini sendiri. Nah, gak usah berlama-lama pendengar, karena kita juga langsung sapa saja narasumber kita yang sudah bergabung melalui via Zoom untuk pagi hari ini pendengar. Ada guru anak berkebutuhan khusus. Nah, ada Ibu Fairuz Lutfiah SPD yang sudah menemani kita untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu ya pendengar dan juga pemirsa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana suara saya terdengar?
1: Alhamdulillah terdengar jelas sekali. Okay. Ya. Ya, apa kabar untuk pagi hari ini Bu?
2: Untuk pagi ini alhamdulillah luar biasa, baik, sehat.
1: Iya, kalau hari Sabtu juga sekolah di hari ini? Anak-anaknya.
2: Kebetulan hari Sabtu biasanya sekolah untuk semester ini dibuat kegiatan komunitas belajar. Okay. Jadi siswanya nggak sekolah, ibu gurunya tetap ada kegiatan, yaitu namanya belajar, komunitas belajar.
1: Komunitas guru. Belajar guru, waduh keren sekali ya. Dan yang pastinya untuk menambah ilmu lagi ya Bu Guru ya, agar bisa terus ya mendidik anak-anaknya yang sangat luar biasa ini gitu ya Bu ya. Oke, semangat terus buatnya Bu Fairuz ya, Mesa panggilnya.
2: Iya,
1: Bu Fairuz. Iya, buatnya Bu Fairuz, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol juga ya untuk anak-anak yang sangat luar biasa ini, dan tapi mungkin lebih banyak ke ibu gurunya juga ya. Kita juga nanti bakal mengangkat tema mengenai mengukir masa depan inklusif dan juga potensi tanpa batas anak luar biasa. Nah, yang pastinya banyak sekali ya Bu Fairuz ya, pengalaman-pengalaman Ibu Fairuz juga. Nah, tapi sebelum ke sana, Meza juga mau tanya-tanya dulu nih. Udah berapa lama sih Bu menjadi guru SDLB ya kalau nggak salah ya?
2: Oh ya, ya. Guru pendidikan luar biasa.
1: Pendidikan luar biasa ya?
2: Mm-mm. Ya. Kalau Fairuz sendiri, karena kuliahnya juga pendidikan luar biasa, mm-hmm. saya dulu kuliah di Universitas Negeri Padang dan jurusan pendidikan luar biasa di tahun 2017. Mm-hmm. Jadi untuk berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa ini, kalau dihitung-hitung hampir 10 tahun dari kuliah, tapi mm-hmm. kalau untuk kerja itu sekitar 5 tahun, 6 tahunan seperti itu.
1: Oke, udah lumayan lama juga ya. Ya pastinya sudah banyak pengalaman-pengalaman juga mendidik dan juga mengasuh anak-anak yang luar biasa ini gitu ya Bu ya.
2: Insya Allah. Gimana? Sejauh 5 tahun ini alhamdulillah banyak.
1: Iya.
2: Lumayan banyak pengalaman, tapi masih perlu banyak belajar.
1: Benar sekali. Gimana perasaannya ya bisa bertemu setiap hari dengan anak-anak yang sangat luar biasa ini, Bu?

0: Untuk perasaan pasti campur aduk ya.
1: Iya.
0: Ada senang, sedih, seru. Terus juga ada kadang-kadang sedih. Marah juga kadang
1: Iya.
0: ada
1: Iya, sedikit
0: sedikit-sedikit ya,
1: iya.
0: walaupun kadang kita harus selalu
1: Iya.
0: apa ya, menjaga bahasa tutur
1: Iya.
0: kata dan perilaku kepada
1: Iya.
0: anak-anak
1: Iya.
0: disabilitas
1: Biar mereka
0: dan anak-anak berkebutuhan khusus,
1: Iya.
0: karena mereka bakal meniru
1: Iya.
0: apa yang kita
1: Kerjakan.
0: peragakan dan lakukan seperti itu.
1: Oke, berarti harus banyak-banyak bersabar juga ya menjadi guru luar biasa
0: Iya,
1: ini ya Bu ya.
0: benar.
1: Waduh, luar biasa. Dan yang pastinya sukses terus deh buatnya Bu Virus gitu ya kan. Dan tetap terus bersabar gitu ya mendidik anak-anak didiknya gitu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong mengukir masa depan inklusif dan juga potensi tanpa batas ya terhadap anak-anak yang luar biasa ini. Ada pengalaman apa saja nih Bu selama Ibu mengajar di sekolah luar biasa ini Bu? Selama udah kurang lebih 5 tahun gitu ya atau 10 tahun dari masa kuliah kemarin ya katanya.
0: Pengalamannya selama
1: Iya, yang
0: sebelumnya,
1: menyenangkan dulu deh gitu ya.
0: oke, selama kuliah dulu
1: Iya.
0: baru nanti kita ke belajar kerja ya.
1: Tapi
0: Selama
1: suaranya udah
0: kuliah,
1: agak jauh nih Bu. Tadi jelas sekali.
0: oh ya,
1: Oke. Iya, mungkin mic-nya agak jauh gitu ya. Halo?
0: kalau karena sebetulnya kan itu berarti pertama kali ya dari semester 4, lalu itu kan itu pengalaman pertama untuk
1: Iya,
0: kuliah.
1: tapi mohon maaf Bu, tapi suaranya memang agak kecil dari yang sebelumnya itu memang jelas sekali nih Bu.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: Kalau seperti
1: oke
0: ini
1: ya seperti ini
0: ada
1: ya,
0: kelas.
1: oke, ada.
0: Oh.
1: Baik.
0: Dari sejak masuk kuliah berarti kalau tamat SMA berarti kan saya masuk kuliah itu pertama kalinya bertemu anak berkebutuhan khusus. Itu pastinya shock.
1: Iya.
0: Oh, shock dan gimana ya? Untuk pertama kalinya itu susah untuk apa ya
1: Beradaptasi gitu ya.
0: mengkoordinasikan diri sendiri dan melihat anak disabilitas. Untuk masuk semester 1, 2, 3, itu penyesuaian gitu. Saya kira dulu, pendidikan luar biasa itu dengan psikologi itu mirip.
1: Oke.
0: Ternyata jauh berbeda. Walaupun ada kesamaan
1: Iya.
0: tentang memahami kita manusia, memahami keterbelahan orang mental, tapi jauh berbeda psikologi dengan namanya pendidikan luar biasa. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi selama kuliah itu memang rasanya sangat banyak belajar, juga banyak surprise-nya gitu ya.
1: Oke.
0: Karena kita belajar itu hal yang memang waktu itu 2017 itu belum banyak orang yang memilih pendidikan luar biasa. Di mana siswa-siswa lebih banyak memilih ke arah PAUD, dokter, atau dan lain sebagainya. Salah satu motivasi saya juga kenapa memilih pendidikan luar biasa, satu, kebutuhan di daerah.
1: Ya.
0: Yang kedua, keinginan saya ingin masuk pendidikan anak usia dini dan psikologi itu hampir berdekatan. Jadi disarankan oleh dosen dan ada guru juga, pendidikan luar biasa sepertinya cocok. Oke. Nah, di situ saya banyak belajar dan begitu banyak belajar dari guru-guru yang hebat dan yang hebat. Nah, sejak kuliah juga merasakan banyak pengalaman bahagia, senang, dan sedih. Serta untuk belajar pendidikan luar biasa ini memang katanya butuh kesabaran.
1: Ya.
0: Nah, selain itu juga saya pikir dulu hanya senang belajar tentang cara mengajar di kelas, memegang pensil, memegang pulpen.
1: Ya.
0: Ternyata tidak.
1: Oke.
0: Ternyata banyak hal
1: Banyak
0: yang
1: ya.
0: harus pelajari.
1: Ya, dengan
0: Termasuk
1: karakter mereka yang berbeda-beda gitu ya, Bu ya.
0: banyak benar. Jadi
1: Iya.
0: karakternya itu memang kalau dibagi itu 10. 10 itu ada lagi cabang-cabangnya.
1: Iya.
0: Jadi salah satunya yang membuat saya terkaget, ternyata harus mempelajari banyak ilmu kesehatan juga. Salah
1: Oke.
0: satunya pediatrik. Ya, kesehatan tentang anak. Jadi pediatrik, ada
1: Iya.
0: juga membahas berbagai macam penyakit dan menghafal bagian-bagian tulang-tulang dan macam-macam penyakit. Jadi
1: Oke.
0: saya pikir ini belajar guru atau belajar dokter gitu.
1: Kesehatan gitu ya.
0: Jadi ini
1: Iya.
0: cocok gitu.
1: Iya.
0: Dan dosen-dosennya juga ada yang berasal dari kedokteran.
1: Iya.
0: Jadi
1: Oke.
0: jurusan pendidikan luar biasa ini sebenarnya peluang besar untuk anak-anak SMA.
1: Iya. Iya, benar-benar. Iya, karena ini juga merupakan salah satu ini ya, hal yang sangat mulia sekali ya menjadi guru di sekolah luar biasa ini. Tapi itu juga merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa juga buat guru-gurunya ya. Selain bisa mengajar ya untuk anak-anaknya, tapi bisa menambah ilmu lagi ya, mengetahui apa ilmu-ilmu kesehatan yang perlu kita tahu juga ya untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa ini dengan berbagai macam karakter mereka gitu ya, Bu ya. Iya, iya luar biasa ya Bu ya. Dan yang pastinya, nah bagaimana nih cara Ibu ya mengajar anak-anak yang luar biasa ini dengan berbagai macam karakter mereka agar mereka tuh patuh dan mendengarkan apa instruksi-instruksi dari kita nih Bu?
0: Iya, untuk mengajar anak-anak disabilitas ini pastinya kita punya rangkaian yang tahap-tahap yang harus dilewatin untuk dapat mencapai di mana kemampuan dan talenta anak. Nah, salah satu tahap-tahapannya itu adalah salah satunya yang berbeda dari sekolah lain atau guru-guru lain, guru pendidikan luar biasa mempunyai namanya PPI, Program Pembelajaran Individual.
1: Yeah.
0: Nah, program pembelajaran individual ini dimiliki guru pendidikan luar biasa untuk menemukan di mana letak bina diri atau kemampuan apa yang masih dia miliki untuk dikembangkan. Di sini banyak juga pertanyaan dari orang tua dan guru-guru dari luar. Ada juga yang menanyakan dari misalnya masyarakat. Beliau mengantar anaknya. Anak saya ini tidak bisa melihat. Apakah di SLB bisa melihat?
1: Okay.
0: Nah, itu menjadi pertanyaan yang paling sering dan perlu menjadi
1: apa mempersiapkan ya, jawaban yang sangat
0: iya dan stigma di masyarakat
1: seperti iya.
0: Di mana ketika ke SLB itu berarti apa yang masih dimiliki kemampuan anak tersebut maka kita akan kembangkan. Misal seperti tadi tunanetra.
1: Iya.
0: Jika anaknya tidak bisa melihat maka di pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa maka disediakan braille. Braille itu tulisan pinggul atau misal menggunakan tongkat diajari tongkat, bagaimana melewati tangga, bagaimana mengenal habilitas ruang, dia bagaimana cara menghafal ruangan, jadi tidak tertabrak kayak gitu. Itu sangat membutuhkan.
1: Iya, suaranya agak putus-putus nih Bu. Iya. Ya mungkin mikrofonnya agak kesini aja, soalnya tadi kalau di sini tuh agak lumayan jelas ya, tapi di ujungnya udah agak putus-putus ya. Mungkin jaringan ya Bu ya.
2: Kalau seperti ini?
1: Nah, itu bagus sekali tuh, jelas.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Iya, kayaknya
2: story iya. Teknisnya agak.
1: Iya.
2: Ya, kita boleh lanjut tadi apa?
1: Oke. Okay. Ini tadi mengenai anak-anak yang bertanya orang tua murid yang bertanya kalau misalnya anak saya pergi ke sekolah dia dalam keadaan tunanetra, itu apakah bakal sembuh sekolah di SDLB tadi? Ibu menjelaskan seperti itu. Mungkin di akhir-akhir aja udah mulai hilang tadi suaranya. Tapi enggak masalah ya. Yang pastinya itu juga merupakan hal-hal yang perlu sekali untuk menjadi ini ya untuk seorang guru untuk yang membuat orang tua gak khawatir gitu ya. Ini anak saya sekolah di SDLB, apakah nanti kalau misalnya dia gak bisa lihat, nah di sekolah ini apakah bisa lihat? Ini juga butuh ya jawaban yang spesial juga ya untuk orang tuanya. Berarti edukasi maksudnya ya, edukasi untuk orang tua ini juga sangat perlu dilakukan gitu ya Bu ya.
2: Iya, penting. Itu sangat penting salah satunya juga. Selain kita juga menyampaikan bagaimana perkembangan atau mendidik anak disabilitas, juga perlu edukasi kepada orang tua supaya orang tua juga tidak menuntut yang sebenarnya bukan di porsinya dan memang bukan bagiannya seperti itu. Namanya juga di pendidikan. Kan bukan kesehatan. Di kesehatan
1: benar-benar
2: juga mungkin terlalu berat untuk misalnya tuntutannya seperti yang tadi kayak gitu.
1: Benar sekali. Dan yang pastinya karena kadang-kadang kan orang tua ini agak ini ya, mungkin dia ingin mungkin anaknya lebih baik lagi untuk selanjutnya gitu ya. Nah, yang
2: nama juga orang tua.
1: Orang tua pasti selalu ingin terbaik untuk anak-anaknya. Nah, sebenarnya ada enggak sih tantangan-tantangan yang sering sekali Ibu hadapi nih di saat mengajar dan juga menghadapi anak-anak sekolah ini, Bu?
2: Tantangannya banyak sih, banyak. Untuk tantangannya sejauh 6 tahun ini banyak. Terlebih memang jiwa dan pribadi gurunya sendiri juga mungkin banyak kurangnya seperti itu, dan banyak harus belajar ketika harus profesional, namun juga harus berurusan dengan keluarga juga anak-anak ini, misalnya ada penyakit, dan anak-anak disabilitas ini kan rentan rentan terhadap misalnya suhu atau misalnya ruangan yang berdebu dalam perjalanan. Nah, itu tantangannya. Jadi di pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa, anak-anak disabilitas ini mungkin sering libur. Nah, sering libur dikarenakan demam mungkin, sakit, makanannya tidak cocok, karena kan ada diet-diet tersendiri. Misalnya anak autis punya diet diet tersendiri untuk tidak memakan yang menjadikan lebih banyak tantrumnya, seperti itu. Jadi tantangannya itu memang lebih di ke apa ya, di anaknya sendiri juga ada, di ibu gurunya juga ada, seperti itu.
1: Iya, jadi cara menghadapi anak-anak yang misalnya lagi sekolah terus juga mengalami tantrum ataupun ya hal-hal yang sering kita lihat ya pada saat anak-anak sekolah di SDLB itu seperti apa penanganan-penanganan yang sering dilakukan oleh guru-guru di sana, Bu?
2: Untuk menghadapinya, kalau yang kita lihat ini, yang kita hadapin misalnya anak autis, nah sebelum dia sampai ke sekolah, mungkin kita ingatkan dulu dengan orang tua atau siapa yang mengantarnya. Kemungkinan kedua orang tuanya mungkin tidak ada, mohon maafnya. Jadi misalnya diantar kakek atau nenek, kita ingatkan sebelumnya di rumah harus makan apa, persiapannya bagaimana. Karena kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangatlah penting. Karena untuk perkembangan anaknya juga. Nah, untuk apa tadi, makanan dan persiapan untuk sampai ke sekolah itu juga dikoordinasikan dan disampaikan dengan tegas. Kadang ada juga orang tua yang tidak tega, misalnya anak saya ini memang udah biasa makan micin, jadi kalau nggak dikasih ciki-ciki, dia tidak mau berangkat. Bagaimana perilaku yang seperti ini, orang tua juga harus tegas dan guru juga harus tetap mengingatkan seperti itu.
1: Iya, benar-benar sekali. Dan yang pastinya kalau anak-anak luar
2: supaya
1: biasa,
2: supaya tantrumnya itu berkurang.
1: Iya. Ya? Karena yang pastinya kalau anak-anak luar biasa, kita harus mengikutin kemauan dia gitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi seperti apa nih bagi Ibu Fairuz sendiri untuk membangun semangat mereka, anak-anak anak-anak untuk tetap semangat nih untuk yang namanya melakukan pembelajaran gitu, Bu?
2: Kalau untuk tetap semangat, kita di sekolah luar biasa juga banyak program-program dan kegiatan-kegiatannya. Maka dari situlah anak-anak tersebut menjadi lebih semangat. Seperti ada program di SLB itu, dari sekolah umum, dia berbedanya adalah vokasional. Dari SLB itu ada SD, SMP, SMA. Jadi di ada vokasional di sana ada memasak, tata boganya itu, ada kecantikan, ada di bidang tata busana. Kalau masih SD juga ada kegiatan-kegiatan yang memang asyik seperti itu, bermain sambil belajar. Jadi program-program itu yang membuat anak-anak lebih semangat untuk berangkat sekolah di hari esok. Jadi hari ini kita ingatkan, besok kita akan ini-ini, akan melakukan kegiatan motorik di luar kelas. Karena di sekolah luar biasa juga bukan cuma guru pendidikan luar biasa, ada guru olahraga, ada guru tata boga, tata busana, ada juga guru-guru yang lain yang mumpuni tentang bidang-bidang tersebut. Jadi untuk penyemangat anak-anak belajar, program-programnya itu di apa, diikutin dengan minat dan talenta anak, seperti itu.
1: Oke, berarti banyak program ya, Bu ya, di yang dilakukan di sekolah-sekolah. Itu kan anak-anak kan berbagai macam karakter dan juga berbagai macam penyakitnya gitu ya, Bu ya. Nah, itu apakah dipisahkan per kelas atau dikumpulin dalam satu kelas nih, Bu?
2: Iya. Jadi sekolah SLB atau sekolah luar biasa, berbedanya dengan sekolah umum, Mungkin sedikit saya singgung, sekolah umum itu sebenarnya untuk anak SLB sudah diterima atau namanya inklusi, yang seperti judul kita tadi, inklusi. Inklusi itu menerima anak disabilitas di sekolah umum. Jadi mereka akan masuk ke kelas biasa seperti anak SMA, SD, SMP, namun mereka harus menyediakan GPK, guru pendamping khusus di sekolah umum biasa. Kalau ingin anak disabilitasnya ada di sekolah umum, seperti itu. Sedangkan kalau sekolah luar biasa atau SLB, pembagian kelasnya itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas tunadaksa, itu untuk hambatan fisik motorik. Tunadaksa biasanya ada yang pakai kursi roda, tongkat, atau ada yang anak yang polio, seperti itu. Tunadaksa, ada tunagrahita. Tunagrahita ini untuk anak yang lamban belajar atau IQ di bawah rata-rata. Lamban belajar tunagrahita ini biasanya juga ada Down syndrome yang muka 1000. Tunagrahita ada tuna. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu itu
1: tidak bisa mendengar.
2: Hambatan pendengaran. Jadi hambatan pendengaran ini mereka kelasnya juga dibagi. Ada yang SD, SMP, SMA. Lalu tunarungu ini ada juga di kelas tunarungu ini bukan cuma tentang tak mampu mendengar, tapi ada yang sulit berbicara. Gimana dia tidak bisa mendengar, maka dia juga sulit untuk berbicara karena dia tidak pernah mendengarkan suara. Nah, untuk tunarungu terus ada tuna apa lagi ya? Autis. Nah, kelas autis ini memang berbeda ya, spesial. Dia memang satu. Nah, di kelas autis juga disediakan satu guru, satu siswa, atau paling banyak itu 3, karena energinya lebih. Jadi untuk menjaga kestabilan kelas. Lalu yang terakhir tadi ada, tadi sudah ya, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunanetra. Tunanetra ini hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan yang ada di kelas sekolah luar biasa itu juga dibagi menjadi kelas tersendiri. Nah, dari 5 kelas tersebut, jika dia SD, SMP, SMA, mempunyai hambatan yang sama, ada yang disatukan dalam satu kelas. Jika gurunya, apa sumber daya gurunya itu terbatas, ada, disatukan jadi satu kelas. Jadi satu kelas itu bisa SD, SMP, SMA, tapi tunarungu. Bisa kelas SD, SMP, SMA, tuna netra, seperti digabung. Kalau misalnya muridnya satu-satu-satu, kayak gitu.
1: Kalau nggak banyak ya.
2: Jadi kalau misalnya banyak, dia bisa dibagi, misalnya 5 orang, tuna netra, satu kelas SD. Jadi rombongan belajarnya itu, kelasnya itu, satu sekolah bisa mencapai 50 kelas.
1: Gitu ya.
2: Untuk pembagian kelasnya seperti itu.
1: Iya, karena kan nggak bisa dikumpul rame-rame, bukan kayak anak biasa gitu ya kan.
2: Jadi
1: kelas-kelasnya juga terbatas. Setiap kelas mungkin hanya ada 5 atau berapa orang gitu ya Bu ya. Waduh, sangat luar biasa ya ibu-ibu guru ini menghadapi anak-anak yang luar biasa juga. Nah, jadi seperti apa nih cara seorang guru juga ya kan di sekolah luar biasa ini untuk membantu anak-anaknya agar berkembang dan juga mengembangkan bakat-bakat mereka nih? Karena kan kemarin itu Messi juga sempat nih ya ngobrol-ngobrol sama adik-adik yang luar biasa. Mereka juga ada yang kayak ibu bilang tadi berbakat di bidang kecantikan, terus juga baca puisi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi cara meningkatkan mereka, bakat-bakat mereka itu seperti apa nih Bu?
2: Untuk meningkatkan bakat dan minat mereka, talenta-talentanya itu dari kegiatan yang awal tadi. Jadi sebelum dia masuk dari sekolah SLB itu ada namanya asesmen. Asesmen anak berkebutuhan khusus itu, di situ terdapat juga bagaimana guru-guru juga mencari apa potensi dan kelebihan yang anak ini punya, seperti itu. Setelah asesmen, lalu dilakukanlah program pembelajaran individual. Nah, dari situ bisa dicari juga apa sih minat dan bakatnya. Lalu setelah ketemu sedikit mungkin, ada misalnya ini ada anak tunarungu yang tidak mampu mendengar, biasanya visual mereka itu baik dan sangat menangkap dengan cepat. Nah, mereka mampu membuat lukisan, juga kerapian, kebersihan, tata letak, itu sangat baik. Nah, dari situ bisa kita bawa anak-anak tunarungu menjadi misalnya kita asah untuk belajar make up kalau yang perempuan, atau yang laki-laki suka menggambar, kita belajarkan tentang cara menggambar bangunan, atau lebih seringnya itu melukis ya, jadi melukis pemandangan, karena visualnya itu sangat cepat menangkap di mana ruang dunia dia itu sunyi.
1: Berarti di ruang mereka sunyi, bisa berimajinasi gitu ya
2: visualnya. Nah, dari kemampuan-kemampuan tersebut, maka ada namanya ruang lomba juga untuk anak disabilitas. Mungkin di sekolah umum ada FL2SN untuk seni, lomba-lomba seni. Nah, di SLB juga mendapatkan hak yang sama dengan sekolah biasa. Sekolah umum pada yang ada di luar itu FL2SN khusus untuk ABK itu juga ada. O2SN untuk olahraga anak-anak berkebutuhan khusus juga ada. Seperti itu. Jadi perkembangan bakat dan minatnya itu sudah ditampung dan di menjadi prestasi untuk dirinya, seperti itu.
1: Iya, luar biasa. Nah, untuk sekolah SDLB yang Ibu ini, kalau nggak salah SDL Ibu dari SDLB yang dekat Masjid Agung kan, SDLB 1 ya?
2: Kalau saya sendiri SLB sebelumnya saya pernah kerja di SLB Negeri Banda Aceh. Sekarang di SLB Negeri Syekh Abdurrauf Subuh Salam.
1: Oh, Subuh Salam. Waduh, saya kira ini Nini. Kita enggak lengkap kenalan ya tadi di awal ya.
2: Karena memang saking penasarannya
1: apa nih. Ya gitu kan. Enggak masalah, luar biasa. Apa aja nih prestasi yang sudah diukir oleh anak-anak disabilitas yang ada di sana di
2: yang saya ketahui yang di Banda ada, yang di sini juga ada. Kalau yang di Banda itu banyak ya, ada yang lomba juara satu lomba menyanyi. Karena kan juara satu lomba menyanyi untuk anak tunanetra. Jadi hambatan penglihatan, suaranya itu memang masya Allah ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi
1: ya,
2: untuk lomba menyanyi di juara satu tingkat nasional. Kalau yang di sini lomba puisi tingkat nasional, kalau nggak salah saya kemarin ada lihat posternya juga. Terus untuk lomba-lomba lainnya, fashion show ada juga, fashion show tingkat kabupaten, provinsi ada. Biasanya mereka akan dibawa lomba ke Kota Banda Aceh, seperti itu.
1: Itu susah nggak sih Bu mengajar anak-anak pada saat ya ada ajang-ajang prestasi seperti itu?
2: Ketika lomba memang itu lebih ke moodnya ya, lebih ke mood anak tersebut. Dimana nanti ketika ini orang rame, sedangkan dia nggak biasa rame. Bagaimana guru dan orang tua itu kolaborasi mencari apa yang bisa menjadikan dia tetap semangat dan tidak takut melihat orang ramai misalnya, atau melihat barang sesuatu di panggung langsung lari. Kayak gitu kan. Ada pikiran-pikiran random mereka yang memang harus kita tangkap dengan cepat.
1: Benar-benar.
2: Sebelum pastinya pendamping, wali kelas dan orang tua itu harus kolaborasi. Apa-apa saja sih yang memang kebiasaan-kebiasaan dia yang harus kita antisipasi sebelum terjadi.
1: Iya, itu seperti benar itu sekali, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Acara tetap berjalan gitu ya, anak-anaknya moodnya tetap oke gitu ya. Itu juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh guru-guru gitu ya Bu ya, agar anak-anak juga tetap semangat untuk mengikuti lomba gitu ya Bu. Iya, nah ini juga sangat penting nih pertanyaannya, bukan hanya untuk guru saja tapi orang tua gitu ya. Nah ini kenapa sih Bu, pendidikan inklusif ini penting bagi masa depan anak-anak yang luar biasa ini sendiri, biar orang-orang tua di luar sana juga kadang-kadang ada yang gak mau nih dimasukkan anaknya ke sekolah SLB, takut malu dan lain sebagainya. Silakan Bu.
2: Iya, ini juga permasalahan stigma di masyarakat yang masih sangat umum. Jadi untuk banyaknya anak pendidikan anak-anak disabilitas itu memang salah satunya tidak tercapai atau tidak terangkul. Karena memang salah satunya orang tua yang memang mungkin belum menerima penerimaan diri orang tua untuk anak disabilitas ini masih menjadi stigma yang sulit ya di masyarakat kita. Gimana beranggapan bahwa anak disabilitas ini adalah kutukan, anak disabilitas ini merepotkan dan beban, seperti itu. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus inilah anak-anak surganya, seperti itu. Di mana mereka memang banyak sekali yang harus di apa ya, perhatikan, seperti itu. Nah, bagaimana untuk orang tua yang harus mengantarkan anaknya ke SLB? Ketika orang tua sudah mau mengantarkan anaknya ke SLB, berarti orang tua tersebut juga mau untuk memajukan anaknya, menjadikan anaknya lebih baik, dan sadar akan hak anaknya tersebut.
1: Iya.
2: Jangan sampai anak pendidik, anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini
1: Iya.
2: hanya disimpan di rumah
1: Iya, benar.
2: atau tidak dibawa keluar dikarenakan malu,
1: Iya.
2: atau ada juga misalnya menjadi apa ya, kalau dibilang beban yang menjadikan diri orang tuanya selalu bersedih seperti itu.
1: Iya.
2: Kalau bisa diharapkan untuk kedepannya orang-orang tua yang Allah titipkan
1: Iya.
2: anak-anak berkebutuhan khusus, Allah titipkan anak-anak surganya untuk lebih terbuka
1: Iya.
2: dan ikhlas penerimaan diri,
1: Hmm.
2: serta itu menjadi rezeki yang
1: Iya.
2: terbaik dari
1: Benar.
2: Allah untuk dijaga dan juga dipenuhi haknya seperti itu.
1: Iya, benar sekali ya, karena kita juga apa ya berharap ya anak-anak yang luar biasa ini juga bisa terus berkembang ya dengan adanya pendidikan-pendidikan khusus untuk mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan aja orang tua sekarang untuk saat ini udah mulai pinter nih ya kan, udah mulai tahu nih kalau misalnya ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus mau dibawa kemana sekolahnya gitu ya. Karena sekarang kan udah banyak juga nih sekolah-sekolah yang memang untuk mendidik motorik-motorik anak gitu ya kan. Emang khusus di agar anak-anaknya tuh ya di awal-awal pertumbuhan tumbuh kembangnya itu emang udah diajarkan seperti apa menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya Bu. Kalau zaman-zaman dulu kan jarang sekali kita mendapatkan sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus ya, tapi kalau sekarang kan sudah banyak gitu ya. Jadi anak, jadi orang tua sekarang tuh udah banyak yang pintar-pintar juga kalau kita lihat ya. Kalau misalnya ada sedikit yang agak berbeda anak-anaknya dengan anak lain, langsung ya dicari apa namanya ya pemicunya itu karena apa? Mungkin langsung konsultasi-konsultasi dengan dokter-dokter yang memang mengetahui ya karakter-karakter anak gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan aja dengan adanya sekolah SDLB dimanapun, karena di setiap daerah, di setiap kota juga udah banyak sekali sekolah-sekolah SDLB. Dan ya orang tua itu jangan sungkan-sungkan dan malu lagi untuk masukkan anaknya ke sekolah SDLB gitu ya Bu ya. Iya, nah ini juga merupakan salah satu cara juga nih bagi guru-guru di SDL luar biasa itu sendiri nih untuk mengajak untuk mengajarkan rasa percaya diri nih, bukan hanya untuk orang tua dan juga kepada anaknya agar rajin bersekolah. Itu seperti apa nih Bu?
2: Untuk maksudnya tadi untuk ke orang tua ya, gimana? Boleh diulang?
1: Ya, untuk anak atau juga untuk orang tua agar mereka percaya diri nih, agar anak-anak mereka juga mau nih untuk sekolah di sana gitu.
2: Oke, untuk percaya diri dari orang tua dan anak ini, rasa percaya diri dan apa ya, kesadaran untuk mau membawa anaknya
1: Iya.
2: itu memang berasal dari diri sendiri juga. Walaupun ada yang memang kita sudah sampaikan ini Bu harus ke sini, harus ke sini.
1: Iya.
2: Namun ketika orang tua memang menolak untuk ajakan itu, seperti misalnya gini, ibu anaknya ini sepertinya harus dibawa ke untuk diantar diperiksa lebih lanjut, mungkin ke psikolog atau dibawa saja ke SLB. Nah, jika orang tuanya langsung marah dan tidak menerima, nah, untuk sampai di situ saja, bagaimana motivasi apa ya? Memang sih sebenarnya untuk dari guru-guru dan psikolog serta dokter untuk menyarankan hal itu tidak sekali dua kali seperti itu ya. Pasti harus ada berulang-ulang sampai mungkin penerimaan diri. Nah, butuhnya keluarga. Keluarga ini penting ya dalam perkembangan anak. Tidak hanya sekolah, karena keluarga bukan cuma keluarga yang ada di inti, tapi mungkin tantenya, omnya. Jadi mereka tuh harus mensupport, mensupport orang tua siswa ini beserta anak. Terkadang kalau jika anaknya SD, SMP yang mungkin jika diantar dia tidak akan melawan atau memang tidak apa ya namanya menolak disekolahkan karena orang tuanya sendiri yang memilih. Nah, itu juga harus dari support dari keluarga besar seperti itu. Namun jika sudah SMP atau SMA, itu kan anak tersebut sudah bisa mampu berpikir. Dia ada yang mampu berpikir yang ngapain saya sekolah SLB, sedangkan dia dimulai dari sekolah umum, dari SD, TK, SD, SMP yang sekolah umum. Ketika SMA dimasukkan ke SLB, mungkin itu lebih berat di anaknya, seperti itu. Jadi jika memang sudah terasa atau tidak nyaman di sekolah umum dan perlu untuk mencari potensi-potensinya di sekolah luar biasa atau di sekarang ada namanya sekolah homeschooling, ada juga sekolah alam yang memang terintegrasi dengan inklusi tadi, itu bisa, boleh banget untuk anak-anak disabilitas yang pingin lebih membangun percaya diri dari dirinya sendiri juga untuk agar lebih berkembang seperti itu.
1: Oke, nah tadi Maisa juga sempat mendengar, berarti anak-anak ada yang sudah mulai sekolah umum tapi tiba-tiba masuk ke sekolah yang luar biasa, itu karena apa ya Bu penyebabnya?
2: Boleh diulang, suaranya kurang deras.
1: Kurang jelas ya. Nah, kan tadi Ibu juga sempat menjelaskan nih. Tadi ada anak-anak yang memang mereka udah sekolah di sekolah umum gitu ya kan. Nah, tapi tiba-tiba mereka tuh pindah ke SDLB itu karena kadang-kadang penyebabnya itu karena apa nih, Bu?
2: Oh iya, itu juga ada siswa saya yang seperti itu, dari sekolah umum lalu dia masuk ke sekolah SLB. Sebenarnya kalau kita cari-cari, wawancara informasi dan mendalami akar masalahnya, anak tersebut muncul emosi yang berlebih seperti itu. Jadi di saat di sekolah umum, apa ya, rasa atau emosi yang dia pendam sedang di rumah, sedang tidak baik, atau dan ketika sampai di sekolah tidak terbangun komunikasi yang intens terhadap orang tua dan guru, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ketika sampai di sekolah. Anak tersebut membanting kursi, meja di ruang kepala sekolah waktu dia berada di sekolah umum seperti itu. Sedangkan di sekolah umum itu peraturannya lebih ketat dan lebih disiplin daripada sekolah SLB. Mungkin disiplinnya tetap sama, tapi cara disiplinnya itu disamaratakan dengan anak-anak yang biasa. Sedangkan anak khusus ini perlu perhatian yang lebih, seperti itu. Jadi dia emosi dan marah-marah itu mencari perhatian. Mencari perhatian supaya ya diajak ngobrol, diperhatikan, dia maunya dia saja, seperti itu.
1: Benar.
2: Nah, jadi penyebab-penyebab anak-anak dari sekolah umum yang pindah ke SLB itu beberapanya adalah masalah ya itu tadi, emosi yang berlebih. Mungkin anak tersebut sudah dinyatakan autis, namun orang tua yang tetap memaksakan sekolahnya di sekolah umum. Ada juga lamban belajar, tidak bisa naik kelas, tapi dipaksakan di sekolah umum.
1: Benar-benar.
2: Dipaksakan dengan materi-materi yang sangat berat. Dan yang dia tidak mampu seperti itu.
1: Benar sekali, karena kan
2: ada juga yang tentang dari sekolah umum ke sekolah biasa itu ada yang kecelakaan. Ada juga. Misal anak tersebut kecelakaan, patah kaki, atau ada juga yang bagian muka atau nah itu ada juga. Jadi di sekolah umum tidak memiliki alat-alat belajar yang mumpuni untuk anak tersebut belajar. Dimana di sekolah umum kan tidak menyediakan braille. Di sekolah umum juga tidak menyediakan alat-alat untuk anak-anak disabilitas tunadaksa. Jadi dipindahkan ke sekolah SLB dengan materi yang sama, dengan ujian-ujian sekolahnya itu sama, tapi dengan perlengkapan belajar khusus.
1: Waduh, luar biasa ya. Dan yang pastinya ini juga merupakan dukungan khusus juga ya kepada orang tua murid gitu ya kan. Walaupun anaknya pernah bersekolah di sekolah umum, tapi diterima di sekolah luar biasa ini dengan berbagai hal-hal yang dihadapi oleh orang tua itu sendiri gitu ya Bu ya. Iya, nah ini juga udah di menit-menit terakhir kita nih Bu. Jadi bagaimana nih cara kita nih mengajak masyarakat lebih peduli terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri nih Bu?
2: Untuk kepedulian dan empati kita dari seluruh masyarakat agar apa ya, hati dan pikiran serta perbuatan untuk anak-anak disabilitas ini baiknya Bapak Ibu atau semua warga seperti itu lebih dibangun rasa empati, bukan kasihan tapi antar atau perhatikan anak-anak tersebut, kasih haknya, beri kesempatan. Mereka bukan berarti butuh dikasihanin, tapi mereka butuh kesempatan dan butuh peluang serta butuh tempat yang sesuai agar mereka mampu menjadi potensi yang lebih baik. Seperti itu. Juga bagaimana disabilitas yang sudah selesai dari sekolah, dunia kerja juga harusnya anak-anak disabilitas ini harusnya diterima di tempat-tempat yang memang sama seperti yang lain, karena mereka juga memiliki potensi yang mampu bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman atau lingkungannya sekitar, seperti itu.
1: Nah, untuk harapan Ibu sendiri nih sebagai guru disabilitas, apa harapan untuk anak-anak didik di sekolah luar biasa yang sedang Ibu belajar sekarang?
2: Untuk harapannya sendiri, pastinya kalau untuk di sekolah, anak-anak pendidik, anak-anak luar biasa atau anak-anak emas ini harus lebih mandiri, kreatif, juga menjadi apa ya? Menjadi juga menjadi panutan bagi masyarakat di sekolah maupun di rumah. Bukan berarti mereka disabilitas, mereka menjadi beban, namun mereka menjadi apa ya? Menjadi lebih mandiri dan menjadi contoh yang baik juga untuk masyarakat seperti halnya kita semua.
1: Iya, pesan-pesannya nih untuk anak-anak yang luar biasa ini apa nih, Bu?
2: Pesan-pesan untuk anak-anak disabilitas, tetap semangat, terus belajar, mandiri, berprestasi, milik semua. Anak-anak pasti bisa dan terus belajar apapun hambatannya. Insya Allah semoga banyak peluang-peluang yang akan didapatkan.
1: Iya, itu aja. Luar biasa. Yang pasti terima kasih banyak ya untuk Bu Fairuz ya, yang sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan yang pasti ini juga bisa merupakan apa ya, hal-hal yang bermanfaat ya, edukasi bermanfaat juga ya untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube di luar sana. Mana tahu masih anak-anaknya masih belum disekolahkan ke sekolah luar biasa ya kan. Nah, mulai sekarang cobalah ya, jangan sampai anaknya itu ya di rumah saja, dia merasa ya kesepian seperti yang Ibu bilang tadi ya kan. Nah, dengan adanya sekolah luar biasa itu kan bisa membangkitkan semangat anak dan juga kepercayaan diri terhadap anak gitu ya, Bu ya. Nah, sukses terus juga buatnya Ibu Fairuz Lutfiah SPD ya untuk kesempatan hari ini yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita, yang sudah berbagi cerita dan memberikan informasi-informasi kepada kita semuanya di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi ini sendiri. Terima kasih banyak Bu Fairuz ya atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan informasi-informasi yang berbeda, karena bisa kirain tadinya Bu Lutfi ini guru SD LB yang di Malabo, rupanya di luar kota Malabo gitu ya Bu ya. Soalnya keterangannya gak lengkap tadi di bawahnya. Iya.
2: Gak pasti, apa-apa, nanti kita kenalan lagi.
1: Iya benar, mana tahu jalan-jalan ke kota Malabo nam bisa singgah ke RRI gitu ya Bu ya.
2: Insya Allah.
1: Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri ya Bu untuk program disabilitas untuk pagi hari ini. Mesa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini tentu saja masih bersama Meza yang akan terus menemani Anda tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal.
2: Baik pendengar, dimanapun berada, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
3: Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: Atletik Mas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa.

Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini buat pertandingan kali ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa

0: kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berlangsung itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik, ya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa
8: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza dan kita juga akan lanjut menemani suasana siang Anda kembali dengan lagu-lagu pop Aceh hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga pada pukul 12 nanti kita akan hadirkan kabar Aceh untuk menemani suasana siang Anda serta beberapa informasi-informasi yang akan terus Meza hadirkan hingga menjelang kumandang azan zuhur, yaitu sekitar pukul 13. Pukul 12 maksudnya, lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

Baik pendengar dimanapun berada, Rial Doni Dara Gampong sudah menemani suasana siang Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Masatu untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena satu informasi akan Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati waktu siangnya bersama keluarga, atau untuk Anda yang masih sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Satu informasi ini juga Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai gotong royong rutin ASN Aceh Barat bersihkan pantai Suaribe. Baik, mendengar diinformasikan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan gotong royong rutin pada hari Jumat kemarin 31 Juli 2026. Bahkan mendengar, kali ini ratusan peserta membersihkan sampah di kawasan objek wisata Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan. PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat yaitu Dr. Kudri mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Menurutnya, dari hasil pembersihan di Pantai Suaribe, petugas menemukan dua jenis sampah yang mendominasi kawasan tersebut. Tentunya Dr. Kudri yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Barat ya, juga menjelaskan persoalan sampah di kawasan wisata ini merupakan tantangan yang hampir selalu ditemukan pendengar. Nah, karenanya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dr. Kudri juga mengungkapkan timbulnya sampah di wilayah Melabuh pada hari biasa berkisar antara 30 hingga 40 meter kubik per hari. Bahkan di luar peningkatan volume saat hari libur, sampah di kawasan pesisir relatif lebih sedikit dibandingkan kawasan lain. Namun tetap banyak ditemukan di sepanjang bibir pantai, kawasan pelabuhan hingga tempat pembuangan akhir. Bahkan demikian pendengar, Dr. Kudri juga menegaskan tujuan utama kegiatan gotong royong bukan sekedar mengangkut sampah, melainkan membersihkan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tentunya. Kegiatan ini atau keinginan mereka juga sebenarnya adalah mengedukasi masyarakat bahwa sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, menjaga kebersihan lingkungan ini juga adalah tanggung jawab bersama, sehingga lingkungan tetap bersih, sehat, dan kawasan wisata menjadi lebih menarik. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun berada, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kabar Aceh di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mak ngan ayah membahagia, sidara mutua. Merempak tanya dalam berita bahasa Aceh, haba uronyo dengan ulun Tuan John Nehru Satria, niba uro Sabtu, ca Agustus 2026. Haba yang pun 20 rimang ribeba hol kutikultura untuk petani di Tikurung kecamatan di Aceh Jaya. Paya petiga sektor pertanian di Kabupaten Aceh Jaya kembali mendemang dukungan melalui penyaluran sila 25,555 bibit hortikultura bak kelompok tani yang tersebar di sekurung kecamatan. Bantuannya nakuh aspirasi masyarakat yang diperjuangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA dari fraksi Partai Aceh Haji Henry Mulyana sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani gepegah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya Fadlun Mirza gepegah bantuan bibit hortikulturanya diharapkan mampu mendorong pengembangan komoditas perkebunan rakyat yang na nilai ekonomi serta petiga ketahanan pangan daerah. Bibit yang disalurkannya merupakan salah satu upaya untuk petiga dorongan pengembangan sektor hortikultura di Aceh Jaya. Geharap seluruh kelompok tani gegetanom gerawat gekembangkan bantuannya sehingga hasil betul-betul jut ditingkatkan kesejahteraan petani. Napun bantuan yang disalurkan dari berbagai jenis tanaman hortikultura sila perbela pangatuh bak bibit jeruk didistribusikan umput buah titik lokasi yakni titik di Kecamatan Samponit masing-masing sabuh titik di Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Panga. Kemudian perbela pangatuh bak bibit bak rambut disalurkan bak limang buah titik lokasi 2 titik Kecamatan Jaya, 2 titik Kecamatan Indrajaya serta sebuah titik Kecamatan Samponit. Untuk komuniti Bak Mangga, penyaluran dilakukan di 7 buah titik lokasi yang tersebar Kecamatan Jaya, Indrajaya, Samponit, Panga. Sementara perbaik 670 bak drin dibagikan bak kelompok tani di kurung buah titik dari mulai put titik di Kecamatan Samponit dan 5 titik Kecamatan Tenom. Selainnya, pemerintah Aceh diseluruhkan 1,820 bak kelengkeng bak kelompok tani Kecamatan Samponit dan Kecamatan Panga. Hananya manteng, 1,225 bak drin diseluruhkan di 13 titik lokasi dari Kecamatan Samponit, Darul Hikmah, Tok Ukung Tabi, Tenom dan Pasir Raya. Haba lain. Di Nagan Raya Bupati terkabuka MPLS Sekolah Rakyat 150 siswa siap tempuh pendidikan gratis berasrama. Bupati Nagan Raya Tekur Raja Kemangan gepegah kagebuka kegiatan dalam sambutan bak Sekolah Rakyat gepegah tonggak sejarah baru bagi Nagan Raya karena dipercaya sebagai salah satu daerah penyelenggara program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan sekolah rakyat terintegrasi Tanagan Raya

Ingatkan bak siswa supaya merono dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan dino pendidikan di sekolah rakyat merupakan peluang paling laga yang kalau pernah dirasakan oleh generasi sekalom ji. Maka darinya kepesan lom, manfaatkanlah kesempatannya dengan merono secara sungguh untuk menggapai cita-cita anak-anak mandum. Di akhir tambutan kepegah TRK, runtuha wali murid yang ka kepercaya pendidikan anak-anak bak pemerintah kepada negara raya. Melalui sekolah rakyat, maka darinya tempatnya bagi anak-anak akan mutemeng pendidikan yang gerat. Seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, konsumsi lagi ibu, pembinaan karakter hingga pengembangan potensi diri akan dipenuhi secara optimal, hana dipungut biaya sepeser pun. Sidara mutuah kembangan ayah mubahagia, oh no dileha bauronyo kamu petruh bak sidara. Ulun tuan John Nehru Satria mewakili ngon kru yang bertugas di RRI Melabu. Mengatu terima genatih atu perhatian sidara. InsyaAllah menyenamantang umur gujur dah Tuhan. Dan merumpak lah mentanya sidara. Dalam berita bahasa Aceh. Haba uronyo dilain wate. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Luar biasa pendengar, itu dia salah satu lagu dari Cut Zuhra, Payung Kenangan. Lagu ini adalah lagu lama yang diresekel kembali pendengar oleh Cut Zuhra. Memang lagu-lagu Aceh itu memang luar biasa enak-enak sekali ya. Nanti Maisa juga akan hadirkan kembali pendengar untuk Anda lagu-lagu pop Aceh lainnya yang dipopulerkan oleh musisi-musisi Aceh ya, dengan lagu-lagu viralnya. Dan tentu saja untuk Anda dan juga pendengar dimanapun berada yang lagi menikmati waktu siangnya di rumah, selamat menikmati istirahat siang ya. Untuk informasi cuaca di luar juga terbilang cukup terik sekali ya, cukup panas sekali. Nah ini juga perlu perhatian untuk Anda ya, agar memperbanyak konsumsi air mineral ya, agar tubuh Anda juga tetap terdehidrasi. Karena kalau misalnya cuaca panas kayak gini, apalagi buat Anda yang bekerja di luar lapangan ya kan, di lapangan maksudnya, nah tentu saja ini menguras sekali nih ya energi kita, tenaga kita. Nah tentu saja agar dehidrasinya tetap terjaga, biar kita gak lemas, letih, lesu pada saat beraktivitas. Nah banyak-banyak minum air mineral, jaga kesehatan ya, tetap makan makanan yang bergizi, yang sehat. Nah kalau misalnya udah terasa kayak lemas, langsung berteduh dan juga istirahat gitu ya. Jangan dipaksakan, ntar pingsan gak ada yang lihat loh ya. Oke deh pendengar, dimanapun berada, sesaat lagi kita coba hadirkan beberapa informasi kembali untuk menemani suasana siang Anda. Kita hadirkan kembali juga lagu-lagu pop Aceh untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini kembali, dengan salah satu lagu yang akan Meiza hadirkan untuk lagu-lagu Aceh yang dipopulerkan kembali oleh Safira Amalia featuring dengan M. Balik yang berjudul Penulang Maja. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: mau ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dimanapun berada, sebelum nantinya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya, yaitu sekitar pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, Mesa juga akan menghadirkan kembali satu informasi untuk menemani suasana siang Anda. Satu informasi kembali yang saya kutip dari rri.go.id mengenai Bupati TRK buka MPLS Sekolah Rakyat. Dan diinformasikan pendengar, Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh Dr. TR Kemangan SHMH secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Nagan Raya tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Sekolah Rakyat Kompleks Perkantoran Sukamakmur Jumat 31 Juli 2026. Sebelum membuka kegiatan, Bupati yang akrab disapa TRK ini melakukan prosesi pesijuk Gedung Sekolah Rakyat sebagai ungkapan rasa syukur atau dimulainya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dalam sambutannya, Bupati TRK juga menyampaikan bahwa hari tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Nagan Raya karena dipercaya sebagai salah satu daerah penyelenggaraan program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Nagan Raya memiliki fasilitas lengkap dan modern dengan sistem boarding school yang didedikasikan sepenuhnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Selain itu juga pendengar, kepada seluruh peserta didik, TRK juga berpesan agar memanfaatkan MPLS sebagai momentum untuk saling mengenal, beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun persahabatan, serta menjalani kedekatan dengan para guru, wali asuh, dan pengasuh asrama. Bahkan ia juga mengingatkan para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh karena kesempatan menempuh pendidikan di sekolah rakyat merupakan peluang emas yang belum pernah dirasakan generasi sebelumnya. Terakhir pendengar, Bupati TRK juga mengapresiasi para orang tua dan juga wali murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Sekolah Rakyat ini. Dan di sini pun ia juga menyampaikan, menurut Ali Munir, seluruh siswa berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya yang masing-masing mengirimkan perwakilannya dan ditambah peserta didik dari Kabupaten Aceh Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan juga berbagai pihak yang telah berkontribusi mulai dari proses pembangunan hingga terselenggaranya MPLS ini. Nah, bahkan ia juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini merupakan amanah Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda kembali. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan berbagai program kegiatan TNI Manunggal membangun desa di Kecamatan Labuhan Haji Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Berikut laporan selengkapnya.
3: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyusunan penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nakan Raya.
4: Tujuan kita melakukan ini adalah untuk kedepannya anak-anak satu Aceh Barat bahkan umumnya siswa dari Aceh Barat dapat melanjutkan perguruan tinggi ke sana.
5: Ya Allah, saya akan lanjutkan lagi lebih atas lagi nantinya. Kalau bisa kita nomor satu sirnasnya di Aceh Barat nanti.
2: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya Mayliza. Kita awali berita pertama. Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan berbagai program kegiatan TNI Manunggal membangun desa di Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
3: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu, Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan, Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal membangun desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
7: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
6: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
8: Ada, cuma tidak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Bau, gitu mati mesin, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini udah sungai.
6: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1. Anda masih mendengarkan.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang Produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perhubungan

0: diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.go.id. Kita beralih ke berita terakhir. Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personil TNI Polri. Berikut laporan selengkapnya.
3: Jelang HUT RI ke-81, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di Lapangan Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

terasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

Preda tak setia darinya Zaskia Gotik juga akan bisa hadirkan untuk menemani suasana siang Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami di program Mas 1. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu dangdut yang akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar secawan madu darinya Via Valen untuk menemani suasana siang Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1 untuk siang hari ini. Lagu secawan madu ini ternyata lagu yang di-recycle kembali ya oleh Via Valen, yang dulunya tuh dibawain oleh Christina. Benar gak sih pendengar? Dan yang pastinya lagu secawan madu ini juga menceritakan tentang seseorang yang merasa dikhianatin oleh orang yang dia cintai. Aduh, sakit ya. Jadi jangan sampai ya Anda kayak gitu ya, karena lagu secawan madu ini juga katanya menjadi kisah, menjadi kiasan ya untuk janji dan juga cinta yang awalnya itu terasa manis tapi akhirnya berujung pada kekecewaan karena ketidaksetiaan dan juga kebohongan. Gimana ya rasanya gitu ya kan? Nah, maka dari itu nih pendengar ya, jangan sampai ada secawan madu di percintaan Anda gitu ya kan. Mending kalau misalnya ada yang kayak gitu, mending awal-awal deh, jangan bikin sakit hatinya itu di akhir gitu ya. Dan apa sih untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesaat lagi Meza juga akan segera mengakhiri kebersamaan kita. Tapi sebelumnya Meza juga punya satu lagu yang masih akan terus menemani indra dengar Anda, yang dipopulerkan kembali oleh Ungu featuring Lesti dan Nazar, Udang di Balik Batu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya edisi hari Sabtu ya, di awal Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

0: Dengar, setelah tadi ada Meza yang menemani Anda, dan kali ini saya Reno akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di antaranya tentu kami sudah siapkan mata acara untuk Anda menemani di kesempatan hari ini, tentunya di akhir pekan pendengar. Setelah Pro Dangdut nanti kita lanjutkan di program yang lain. Dan perlu kami informasikan juga waktu azan asar wilayah Melabuhan dan sekitarnya pukul 16:06, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:04, wilayah Aceh Jaya pukul 16:08, wilayah Nagan Raya pukul 16:06, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16:06. Pendengar, dan nanti jangan lewatkan juga informasi terupdate perakiran cuaca BMKG bersama teman-teman skor, maksud kami teman-teman di BMKG Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagan Raya. Dan juga kami akan suguhkan nanti berbagai informasi untuk Anda menuju berita lintas Korwil 17. Baik pendengar, seperti yang sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung di kesempatan siang menjelang sore hari ini, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya, lagi ngapain ya?
1: Apa Bang Reno?
0: Lagi ngapain?
1: Hah?
0: Lagi ngapain?
1: Ih, lagi duduk lah.
0: Oh, kirain
1: lagi menunggu Bang Reno.
0: Oh, kirain lagi nelfon tadi.
1: Ah?
0: Kirain lagi nelfon.
1: Iya, sekarang kita nelfon kan.
0: Iya. Oke, silakan iya. Kak Ina, kasihkan pantun kita.
1: Iya, pantunnya.
0: Iya.
1: Buah manggis, buah kedondong.
0: Mm-hmm.
1: Anak yang manis, minta naik odong-odong.
0: Ada lagi?
1: Apa lagi?
0: Satu lagi.
1: Hah?
0: Satu lagi.
1: Apa satu lagi?
0: Di pantunnya.
1: Buah duku, buah langsa. Hatiku rindu selalu teringat.
0: Oke, baik. Cakep. Silakan nih lagunya.
1: Lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Terbayang-bayang deh ya.
0: Terbayang-bayang ya. Oke.
1: Dari Hadina Sutra.
0: Hona Sutra. Baik, nanti kita putarin lagunya ya.
1: Apa?
0: Nanti kita putarin lagunya.
1: Iya. Mm-hmm. Hardang, Reno, panas.
0: Iya, betul, hardang hari ini.
1: Buat Bang Reno, selamat siang, jelang sore.
0: Iya, makasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Assalamualaikum, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Dengar ada Kaina Dilangu yang sudah merequest lagu dari Ono Sutra, Haji Ono Sutra ya, dengan judul Terbayang-Bayang. Nanti kita putarin lagunya. Perasaan lagu ini udah berapa kali ya di request? Favorit mungkin ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di belakang Kaina. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Apa kabar, Maci Ida?
1: Hai.
0: Stay tune terus kayaknya ya.
1: Iya.
0: Maci Ida stay tune terus, dia dengerin Pro 1 terus ya, sambil kerja, sambil aktivitas di rumah, iya. Gimana nih, Yace?
1: Sehat.
0: Tidur?
1: Enggak,
0: oh, enggak. Oh iya, iya. Oke, baik. Silakan kasih pantun, Maci Ida.
1: Kalau ada
0: mobil
1: ada.
0: Cakep.
1: Kalau boleh numpang mandi.
0: Cakep.
1: Kalau ada umurnya panjang. Mm-hmm. Kapan bertemu?
0: Oke. Okay. Ya, oke, silakan lagunya, Maci Ida.
1: Lagunya apa itu namanya?
0: Penyanyinya boleh atau judul? Nanti kita cari.
1: Adi Ormaira Mahatrama ya.
0: Judulnya Keramat ya, ya. Oke, ya. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Iya, makasih Bu Reno.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: persembahan Haji Roma Irama dengan Keramat ya. Dan tadi udah kita dengarkan juga lagu yang dipersembahkan oleh Haji Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang. Pendengar Anda masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mak Tengo?
1: Alhamdulillah masih sehat
0: walafiat. Masih sehat walafiat. Udah makan?
1: Udah.
0: Biasa kalau makan siang bareng sama ayah Tengo?
1: Iya.
0: Oh, kirain gak mau makan bareng tadi. Oke, baik. Ada, kadang-kadang ada ini gak dikasih tahu nih ada pantun nih sama ayah Tengo. Kasih-kasih saran gitu, ada gak?
1: Enggak begitu peduli dengan
0: radio. Oh iya gitu ya, akhirnya Mbak Tengo nih yang selalu dengar radio gitu. Iya. Oke. Baik, silakan nih Mbak Tengo. Ini karena ada yang ngasihin pantun, Mbak Tengo harus putar otak juga nih kan. Ciptain pantun. Silakan pantunnya.
1: Kalau Anda membeli jambu,
0: cakep.
1: Jangan lupa bawa keranjang.
0: Cakep.
1: Dari kecil sudah ditunggu.
0: Cakep.
1: Yang besar diambil orang.
0: Oh, edukasi. Emang begitulah ya, apalagi anak perempuannya diambil orang. Silakan lagunya, Mak Tengo.
1: Lagunya Suara Hati.
0: Dari
1: Evie Tamala. Evie
0: Tamala ya. Oke, yeah. Baik, nanti kita putarin lagunya.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Matongo atau Bu Umul yang ada di Samatiga. Ya, cuaca kalau ditanyain nih lagi berawan ya sebagian, karena mataharinya ditutup awan, tapi panasnya itu gak hilang-hilang gitu ya. Berharap semalam hujan, ternyata gak juga. Ya, kita berdoa lah mudah-mudahan bisa hujan, paling gak menyejukkan suasana di Bumi Teku Umar begitu ya, dengan cuaca yang panas ini. Baik, nanti kita dengarkan lagu yang sudah direquest sama Mak Tengo dari Evita Mala, Suara Hati. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, Herwal Piat.
0: Hardang ya?
1: Hardang.
0: Ya, hari ini gimana? Gak ada kegiatan hari ini?
1: Kegiatan ada.
0: Sore.
1: Sore lah.
0: Ya. Ini. Iya ya. Baik, silakan nih Pak Ci, kasihkan pantun biar didengerin sama pendengar kita. Okay lah. Silakan.
1: Apa guna lemari kayu?
0: Cakep, kemarin kaca.
1: Kalau kaku isi celana dan baju.
0: Cakep.
1: Untuk apa aku rayu-rayu? Gak tahu sih dia, sudah ada yang punya.
0: Kasian. Rayu-rayu rupanya udah punya ya, punya orang
1: ada
0: lain.
1: Punya.
0: Ini gak sama kayak di Sultan nih sih, di ujung jalan nih. Iya iya, silakan nih Pak Ci lagunya.
1: Lagunya
0: Waktu Kunjung Pacar ya. Baik, nanti kita putarin lagunya ya Pak Ci ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: ini yang saya hadirkan ini lagu yang memang sudah ditayangkan itu 18 tahun yang lalu. Artinya memang lagu ini lagu di awal-awal populer begitu ya. Dan banyak sekali lagu Wakil Uncar ini di recycle ulang atau dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi yang lain begitu ya. Baik, mendengar langsung saja saya terima penelpon berikutnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Tein?
1: Baik.
0: Tumben. Alhamdulillah sehat juga Tein. Sehat. Lagi makan nih?
1: Iya.
0: Waduh, telat ya.
1: Iya, baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Ya mau gimana lah sekarang waktunya makan bareng sama keluarga ya.
1: Iya.
0: Baik. Jangan mau kalah, silakan kasihkan pantun Tein.
1: Apa? Emas masak di batang.
0: Cakep.
1: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
1: Utang emas harus dibayar.
0: Cakep.
1: Utang budi dibawa mati.
0: Betul sekali. Tuh baru.
1: Utang bayar terus.
0: Itu baru pantun tuh namanya. Tadi pantin.
1: Apa juga?
0: Iya. Silakan lagunya Tein.
1: Lagunya Kerinduan dari Dion Donalion.
0: Oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Teh Iin di kabel bareng sama Pak Ciodon lagi makan siang ya, walaupun udah 2:30. Gimana mau dibilang, waktunya makan sekarang. Sekarang waktunya bisa makan gitu maksudnya ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Wah, ketemu lagi. Apa kabar Teh Endang?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi Teh I ini Teh Endang.
1: Iya, yeah. Mbak Endang juga boleh.
0: Gimana nih kabar keduanya?
1: Alhamdulillah, wa'afiat. Kalau tadi Teh I ini sedang makan, malah Kak Endang belum makan.
0: Waduh, kapan lagi?
1: Gak nanya kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena masih kenyang.
0: Oh, karena masih kenyang. Oh, begitu ya. Gimana, Bang Evin udah jalan?
1: Kita kan ada tinggal sendiri.
0: Oh iya, kemarin kan
1: udah
0: semalam.
1: Udah berlayar.
0: Pagi tadi ya, subuh ya?
1: Enggak, siang.
0: Oh, siang tadi. Oke, baik. Ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan banyak rezeki dan tidak ada halangan apa-apa.
1: Amin.
0: Ya. Baik, silakan Kak Endang.
1: Kita Reno.
0: Hah? Gimana?
1: Mudah-mudahan dapat kepiting.
0: Amin.
1: Kemarin ada lobster kan, tapi nggak banyak satu.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada gitu ya.
1: Nggak bisa lagi Reno sih.
0: Nggak apa-apa. Silakan pantunnya Kak Endang lah.
1: Pantunnya. Hitam-hitam si tembok manggil.
0: Cakep.
1: Biarpun hitam ku pandang manis.
0: Cuadep.
1: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
1: Banyak rumah berbaris-baris.
0: Iya, tahu.
1: Walaupun mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis.
0: Ini pantun-pantun zaman pada keluar semua ya.
1: Iya. Hitam-hitam kereta api.
0: Banyak hitam.
1: Walaupun hitam, banyak yang menanti.
0: Iya, oke, baik. Silakan lagunya, Kak Endang.
1: Lagunya kalau ada cewek ya. Kalau nggak ada cowok juga boleh. Lagunya Hitam Manis.
0: Hitam Manis ya, oke, baik. Nanti
1: makasih,
0: kita
1: makasih Reno juga. Sampai jumpa lagi Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Endang yang ada di Runding, katanya udah berangkat ya dan tinggal sendiri. Mudah-mudahan tetap semangat ya, karena siang ini kita masih terus terima penelpon sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ngobrolkan sama Imam S. Arifin ya, Hitam Manis ya. Tadi kita pilih-pilih lagu cewek, rupanya lagu cowok juga yang muncul ya. Oke, baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kak Endang. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ros?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ros nih kalau udah Pro Dangdut pasti muncul dia.
1: Iya, dari tadi mau
0: masuk. Oh, datang aja ke sini lebih mudah. Iya, gimana Kak Ros, sudah makan?
1: Udah.
0: Oke, baik, silakan. Kalau udah makan kasihkan pantun.
1: Pantun.
0: Iya dong,
1: yang
0: pantun.
1: Yang cari yang mau mengasihi.
0: Pelan-pelan aja, pelan-pelan.
1: Yang dicari yang mau mengasihi.
0: Cakep.
1: Di saat tadi ada yang nulis dada.
0: Cakep.
1: Pas kita lagi hidup sedih.
0: Cakep.
1: Kita dikasihi seperti dia.
0: Begitu, ya. Oke. Ciptaan sendiri ya?
1: Hah?
0: Ciptaan sendiri.
1: Ya.
0: Iya, silakan lagunya, Kak Ros.
1: Ini dari Arafi aja, jangan cemburu ya.
0: Jangan cemburu ya.
1: Jangan cemburu ya.
0: Iya. Makasih ya, Kak Ros.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ada Rafiq ya. Jangan cemburu, itu lagu yang direquest sama Kak Ros. Oh iya, saya lupa tadi, ada sahabat saya di Satpol PP, ada Bang Bustami bareng sama teman-teman yang lagi piket kayaknya di hari Sabtu ini ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Bustami dan teman-teman di Satpol PP dan WH juga, Wilayatul Hisbah, susah bilangnya. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya atau penelpon terakhir ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Pak
0: Reno. Apa kabar, Reka?
1: Iya, Pak Reno.
0: Sehat?
1: Sehat,
0: lagi alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Lagi mau masak.
0: Iya, iya. Akhirnya lagi ngumpul juga tadi. Rupanya lagi nikmati suasana siang ya. Udah makan deh, Kak.
1: Ini mau makan nih, Pak.
0: Waduh, telat juga ternyata. Baik, silakan Eka. Kasihkan pantun kita.
1: Makan buah jambu di siang hari.
0: Cakep.
1: Jangan kalau dia cemburu, kamu jangan lari.
0: Oh, kenapa harus lari? Harusnya didekati gitu ya. Oke, ada lagi pantunnya?
1: Itu aja, Bang.
0: Itu aja ya. Oke, baik. Silakan lagunya, Kak.
1: Lagunya Gibah aja, Bang.
0: Gibah dari
1: Roma boleh juga.
0: Roma ya. Tadi Roma udah sih. Atau penyanyi yang lain lah nanti ya.
1: Gibah. Penyanyi yang lain boleh juga.
0: Boleh.
1: Oke, Bang, ya, itu aja ya.
0: Makasih, Eka.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semuanya teman-teman kita yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tentunya siang hari ini menjelang sore ya, sudah ikutan tadi ada Kak Ina di Langung, ada Maci Ida di Senebuk, ada Mak Tengo di Sama Tiga, kemudian ada juga Paci Odon di Kabel. Ada siapa lagi nih? Ada Tein di Kabel juga, ada Eka di Kabel juga, ada Kak Endang di Runding, ada Kak Ros di Senebuk. Dan juga buat pendengar kita semuanya yang masih terus bersama kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Untuk edisi hari ini, pendengar, di edisi Sabtu di akhir pekan 1 Agustus 2026. Oh iya, kemarin semalam ya udah diingatkan, apakah memang sudah dipasangin bendera nih? Barangkali ada yang lupa ya. Iya, silakan dipasangin bendera di tanggal 1 Agustus sampai nanti di akhir Agustus ya. Baik, langsung saja kita dengarkan Rafiq dengan Jangan Cemburu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Ru1 Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kami akan lanjutkan di lagu pengantar aktivitas sore hari ini dan juga informasi akan kami suguhkan untuk Anda. Perlu kami informasikan kembali waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16:06, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:04, wilayah Aceh Jaya pukul 16:08, wilayah Nagan Raya pukul 16:06, dan wilayah Semelu atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Pro1. Dengaran, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sudah kami siapkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, keluar, dan juga informasi olahraga begitu. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera hingga tahun 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana, pendengar. Staf ahli bidang pertahanan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP mengatakan bahwa pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Ia menyebut tambahan anggaran mencapai 2,219 triliun untuk mendukung pembangunan 7.952 unit hunian pada tahun ini. Provinsi Aceh memperoleh alokasi 6.220 unit dengan dukungan anggaran sebesar 1,819 triliun. Sumatera Utara mendapat 919 unit beranggaran 299,38 miliar. Sedangkan Sumatera Barat memperoleh 813 unit dengan anggaran 220,51 miliar. Secara keseluruhan, pendengar, pembangunan huntap hingga tahun depan ditargetkan mencapai 25.606 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar 7,4 triliun di 3 provinsi tersebut. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar sebanyak 20.647 unit sebagai bagian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah gelar doa kebangsaan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita simak persembahan Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tidak lupa untuk pendengar yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, agenda menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional pada hari ini. Acara berlangsung pada sore nanti hingga malam, pendengar. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers menyampaikan bahwa zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, pendengar, Wamen Juri mengajak masyarakat untuk menghadiri doa kebangsaan ini. Rencananya, pendengar, selawat dan zikir akan dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Khadir Astegaf dari Solo. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena imbas dari kegiatan di Monas akan terdampak pada aktivitas masyarakat karena pihak kepolisian akan menyesuaikan lalu lintas. Sementara itu, pendengar, pihak kepolisian memperkirakan massa yang hadir dalam acara doa kebangsaan mencapai 100 ribuan. Dikutip dari situs Korlantas, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Metro Jaya, pendengar, bersama petugas gabungan ini akan melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Monas pada sore nanti. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain, harga BBM Pertamina terbaru di seluruh Indonesia per 1 Agustus hari ini, pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya sambil kita menikmati suasana sore, dan kali ini kita dengar persembahan Sting, Adakah Kau Setia?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar yang tentunya kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai hari ini. Penyesuaian tersebut pendengar berlaku untuk Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo begitu. Sementara itu harga Dex Light dan Pertamina Dex tetap berlaku tanpa perubahan begitu. Jadi harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian begitu. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah pendengar. Kebijakan tersebut mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan juga daya beli masyarakat. Untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB 5%, Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut sebelumnya berada pada Rp16.250 per liter begitu. Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari Rp19.300 per liter. Kalau melihat dari harga BBM subsidi seperti Pertalite itu harganya Rp10.000 per liter. Kemudian Biosolar Rp6.800 per liter. Pertamina menjelaskan harga BBM dapat berbeda di setiap daerah pendengar. Jadi perbedaan tersebut itu dipengaruhi besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui aplikasi My Pertamina dan kanal resmi Pertamina. Jadi informasi tersebut diperbarui secara berkala sesuai kebijakan yang berlaku. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lain. Selepas ini kami akan hadirkan informasi Menkyu tegaskan akan melaksanakan putusan MK terkait anggaran MBG atau makan bergizi gratis. Kami informasikan kembali waktu azan asar wilayah Malabo dan sekitarnya pukul 16:06. Wilayah Ciberadaya pukul 16:04. Wilayah Aceh Jaya pukul 16:08. Wilayah Nagan Raya pukul 16:06. Dan wilayah Semelu dan sekitarnya waktu azan asar pukul 16:06. Pendengar, tetaplah bersama kami. Kali ini kita dengarkan kembali lagu yang sudah kami siapkan. Ada Iklim pendengar dengan lagu Hakikat Sebuah Cinta.

0: Bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
1: Belum, Atudan. Kan saya sibuk, Atudan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?
0: Loh. Kok jadi curigaan kamu, Dul?
1: Bukan curiga, Atudan. Waspada, ini mah waspada. Oh. Dul, teatu.
0: ya.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Dan, ya?
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami lanjutkan kembali informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, pendengar, yaitu putusan yang mengamanatkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Sesuai amar putusan MK, pendengar, penyesuaian tersebut akan mulai diterapkan paling lambat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2028. MK dalam putusan menyatakan bahwa pembiayaan program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karenanya pembiayaan program tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan. Langkah itu, pendengar, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kesinambungan proses pengelolaan fiskal dan penyusunan APBN. Saat ini APBN tengah berada pada tahap akhir penyusunan sehingga tidak akan mengalami perubahan. Jadi seluruh proses penyusunan APBN sudah mulai membahas OJK sesuai mekanisme yang berlaku. Perubahan tersebut adalah rancangan anggaran yang telah melalui proses pembahasan berpotensi mengganggu penyesuaian APBN begitu. Baik pendengar, tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya setelah ini. KPK ingatkan korupsi, kooperasi merah putih, perkuat integritas anti korupsi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan kali ini kita simak persembahan dari Slam dengan Grimis mengundang.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

tentunya masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kita sambil menantikan azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya berkumandang pukul 16:06. Wilayah Ciberat Daya pukul 16:04. Saat ini sudah berkumandang azan di sana. Untuk wilayah Cijaya pukul 16:08. Wilayah Nagan Raya pukul 16:06. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang, azan asar juga berkumandang pukul 16:06. Pendengar KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP. Menurut KPK pendengar, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan juga bebas dari penyimpangan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat menjadi narasumber dalam sosialisasi anti korupsi Kementerian Koperasi di Jakarta menyampaikan atau menilai bahwa setiap program pemerintah memiliki potensi resiko penyalahgunaan kewenangan begitu. Karena itu pendengar, aparatur negara dituntut memiliki komitmen untuk bisa mengelola resiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kementerian Koperasi mengemban amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pengembangan KDKMP. Menurutnya, keberhasilan program tersebut pendengar ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id, kita perai di sesi musik dan informasi, dan telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 16:06. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kita update informasi cuaca untuk edisi hari ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kami masih terus mencoba sebenarnya terhubung dengan prakirawan BMKG dari stasiun penerbangan Cut Nyadin Nagantraya. Namun memang sampai saat ini belum bisa terhubung, dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, kami awali informasi cuaca dari Aceh Selatan, pendengar. Hari ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026, informasi BMKG ataupun informasi cuaca yang berlaku dari nanti malam hingga besok begitu, pendengar. Di edisi hari ini Aceh Selatan terjadi cerah berawan dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 90 hingga 98%. Dan untuk besok di hari Minggu tanggal 2 Agustus terjadi hujan ringan di Aceh Selatan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 76 hingga 99%. Sementara Aceh Barat hari ini cerah berawan dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 93 hingga 97%. Sementara besok di tanggal 2 Agustus wilayah Aceh Barat dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 82 hingga 99%. Pendengar, kita bergerak ke Semilu. Hari ini cerah berawan dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 88 hingga 95%. Untuk besok tanggal 2 Agustus wilayah Semelu dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan juga, pendengar, dengan suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 83 hingga 97%. Untuk Aceh Barat Daya, pendengar, terjadi cerah berawan hari ini dengan suhu 22 hingga 24 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 94 hingga 98%. Sedangkan besok di hari Minggu tanggal 2 Agustus akan terjadi hujan sedang di Aceh Barat Daya dengan suhu 21 hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 86 hingga 98%. Sementara itu, pendengar, Aceh Jaya akan terjadi cerah berawan hari ini dengan suhu 24 hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 91 hingga 99%. Sedangkan besok tanggal 2 Agustus hari Minggu di Aceh Jaya terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 79 hingga 99%. Dan untuk wilayah Nagan Raya hari ini hujan ringan di sana dengan suhu 24 hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 92 hingga 98%. Sementara besok tanggal 2 Agustus hari Minggu, Nagan Raya dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan juga dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 88 hingga 98%. Demikian, pendengar, informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh secara umum untuk edisi hari ini dan besok. Tentunya kami kutip dari portal bmkg.go.id. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal bmkg.go.id untuk perwilayah dan juga hari-hari seterusnya begitu. Tetap bersama kami di frekuensi 97 MHz.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, baru saja kita update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan besok. Kami kutip dari portal bmkg.go.id, pendengar, menantikan lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore ini. Sesaat lagi kami suguhkan kembali lagu-lagu untuk Anda, dan kali ini kita bergeser ke lagu-lagu Melayu, pendengar. Dengan begitu kita simak persembahan dari Boy Sandi dengan Tirai Sulam Emas.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music! audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, saat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita ikuti Lintas Korwil 17 untuk kesempatan edisi hari ini, pendengar, di edisi Sabtu di awal Agustus 2026. Setelah itu nanti kita, pendengar, akan lanjutkan kembali lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan perlu kami informasikan juga waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.54, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.53, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mengikuti Lintas Korwil 17 bersama teman-teman reporter RRI di wilayah Banda Aceh, Sabang, Singkil, Lok Sumawe, Melabuh, akan menginformasikan bagaimana info terkini saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh, Muhsin Zain bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.go.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Program-program RRI apalagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Main salah satu Warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
7: Harus guru yang di depan ini, ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran cara dengan cara berpikir kritis, computational thinking. Ya. Seperti ini. Jadi dan itu yang hari sekarang ini sedang dikembangkan oleh ini, bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru kan, seperti.
6: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gayo Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
8: Kabupaten Gayo Luwes resmi ditetapkan sebagai salah

0: memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
3: Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
2: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti berbagai informasi di Warta Berita Lintas Korwil 17 untuk kesempatan hari ini di edisi Sabtu di 1 Agustus 2026. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti baru kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Begitu, nantikan azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Lemak Manis, lagu yang dipopulerkan oleh

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, itu dia persembahan Azizah, lagu yang dipopulerkan oleh P. Ramlee ya, dengan lagu Melayu Nostalgia begitu. Masih kami hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda, dan kami ingatkan lagi pendengar, waktu azan maghrib wilayah Melabuhi sekitarnya pukul 18.54, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.53, dan wilayah Semelu pukul 18.51.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh. Pendengar, kita lanjutkan kembali lagu-lagu untuk Anda, dan kali ini kita beralih ke lagu-lagu religi. Kami ingatkan lagi waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.54. Wilayah Aceh Baradaya pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.53, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.51. Pendengar, kita simak kali ini Jalan Kembali Padamu.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Salabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Salabah menjadi orang kaya. Salabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

bersama Perum 1 RRI melambuh kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.54, wilayah Cibaradaya pukul 18.51, wilayah Cijaya pukul 18.57, wilayah Nagan Raya pukul 18.53, dan wilayah Semeluh pukul 18.51.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

menyampaikan azan maghrib berkumandang wilayah Amlab dan sekitarnya pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hajab ayat 40 hingga 47.

pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ajab ayat 40 hingga 47 dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabu dan sekitarnya. Pendengar, dengan begitu berakhir sudah tugas saya Reno menemani Anda untuk edisi hari ini Sabtu di 1 Agustus 2026. Insya Allah kita akan ketemu besok di pukul 9 atau depat 2 bersama saya yang bertugas menemani Anda, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jakarta, berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
4: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
4: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
4: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka

0: sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop klaten ini oleh ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Ditiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut?
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Nah pendengar, selamat malam. Saya Disney Emma Karisma, insya Allah akan menemani Anda sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya masih banyak rangkaian program acara untuk malam ini. Sambil kita menanti waktunya Azan Isya, dapat kami sampaikan dulu ya untuk pendengar kita yang ingin mengetahui waktunya Azan Isya untuk malam ini. Untuk Kota Melabu tepat pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Nagan Raya tepat pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Tusemilu tepat pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar, sudah kami sampaikan waktunya Azan Isya untuk Anda yang ingin mengetahui waktu tersebut. Dan pendengar, untuk kali ini ambil kita menanti waktunya Azan Isya seperti yang telah kami sampaikan. Kami akan menghadirkan serangkaian lagu-lagu religi ke ruang simak Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu salat fardu isya.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
2: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
2: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
2: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
2: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
2: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
2: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
2: Terima kasih, Bu.

Alia, kamu makan cuman mie lagi.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin

Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup.

0: Alia, selamat ya. Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

pendengar, terima kasih Anda masih terus bergabung bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita menikmati, pendengar, tentunya jangan kemana-mana, masih banyak rangkaian program acara yang terus menemani Anda malam ini. Dan semoga pendengar untuk malam ini masih dalam keadaan sehat, dan juga kita berharap semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, kami akan menghadirkan beberapa lagu hiburan di malam ini. Nanti ada dari Ani Carrera dengan Aku Benci.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, baru saja kita menikmati dari Nia Zulkarnain dengan Jangan Pisahkan Aku. Dan pendengar, sesaat lagi jangan sampai lupa ya. Kita nanti akan bersama di program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja membuka program Ruang Rindu ya. Oke, di 0811-688-9697 untuk malam ini. Lagu yang sedang kita dengarkan dari Lydia Natalia yang berjudul Kangen. Tanpa banyak bicara, kita langsung saja memberikan penelpon yang pertama yang sudah tidak sabar lagi dari tadi sudah nelpon ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, ada Pak Le nih di Langkat ya, di Langkat.
1: Bukan di Langkat kak.
0: Di mana tuh Langkat?
1: Di Nagan Raya.
0: Iya, tapi di sini taruhnya di Langkat gitu ya, di teleponnya.
1: Di Langkat. Sama di abang dulu itu.
0: Oke, apa kabarnya? Namanya. Bagaimana cuaca di Nagan Raya?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Cuaca di Nagan Raya ini sedikit ya mendung, ya ada gerimis, Kak.
0: Sempat gerimis gitu ya.
1: Ada ini gerimis.
0: Oke deh.
1: Tapi nyirama abu pun enggak basah, Kak.
0: Oh gitu ya. Berarti gerimis. Gerimis-gerimis iya. Mengundang kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Silakan. Lagu apa nih?
1: Lagunya Cincin Kenangan, Kak.
0: Oh, dari Nur Afni Tapia ya.
1: Iya.
0: Bisa nyanyikan sedikit lagunya?
1: Mana ya?
0: Bisa enggak?
1: Ya judulnya Cincin Kenangan.
0: Sampai kapan kak oh sayang gitu ya?
1: Iya itu betul masuk rednya kak. Ya.
0: Oke okay. kalau salah berarti nggak jelas ya.
1: Iya nggak salah kak.
0: Oke okay, deh sip. Terus ada lagi?
1: Apanya kak? Titip salamnya?
0: Ah oke. Okay.
1: Titip salamnya salam kenal sama semua fan lah kak ya karena saya kan bisa dibilang pendatang baru.
0: Pendatang baru.
1: Dan saya juga belum lama di Nagan Raya ini kak.
0: Oke, berapa lama sudah Nagan Raya?
1: Di Nagan Raya baru 8 tahun, jalan 8 tahun kak.
0: Iya, 8 tahun belum lama gitu ya? Mikir baru 1 bulan.
1: Enggak, 8 tahun. Saya kan dari sana, dari Sukabumi kak.
0: Oh gitu ya, oke deh mudah-mudahan betah terus ya.
1: Iya kak.
0: Oke deh, itu saja. Ya,
1: salamnya salam kenal sama fans semua. Nah, malum saya ini belum kenal satu persatu kan. Ya okay. Nanti kalau naik ke udara ya sapa-sapa saya nanti insya Allah. Kalau udah kenal nanti entah diadakan acara sama kakak, acara temu fans di sana ya nanti insya Allah saya akan hadir. Kan.
0: Tenang aja ya, nanti kayak mak kenalin satu-satu ya, bak buku ya.
1: Enggak kak, kalau di mana-mana itu kak, kalau ada apa gini kan ada itu kak, temu fans gitu kan.
0: Oh, gitu sama dong, kita juga ada gitu ya.
1: Iya.
0: Ntar kalau dicatat di buku kan pas jumpa kan enak dikenali. Oh situ ya namanya gitu ya. Kalau enggak kan lupa nanti.
1: Iya.
0: Canda ya, biar obat awet muda ya.
1: Iya lupa.
0: Oke deh, terima kasih iya. ya.
1: Ya terima kasih, salam semua, nggak terkecuali siapapun saya.
0: Oke deh.
1: Untuk kakak, selamat tugas. Mudah-mudahan, moga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah. Oke. Itu aja.
1: Iya kak.
0: Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andai saja kau aku di sini.
0: Oke kita lanjut lagi ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ngopi lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Kaida.
0: Kaida mau ngapain Kaida?
3: Dengar Emma tua-tua.
0: Oh, Emanya lagi ngapain?
3: Dengar Emma.
0: Lagi suap-suap apa lagi cuap-cuap?
3: Iya.
0: Abis deh yo. Oke Kak Indah, gimana kabarnya malam ini Kak Indah?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Ada musim apa tuh tempat Kak Indah?
3: Hujan sedikit.
0: Hah?
3: Ada hujan sedikit.
0: Oh jadi. Musim hujan gitu ya, musim hujan sedikit gitu ya.
3: Iya, panas sekali emang.
0: Panas sekali Kak Indah ya?
3: Iya, hujan terus.
0: Kalau Kak Ida merasa panas, mandinya senang berendam ya di baskom ya. Habis panas bilang sama Emma ya, harus gimana Emanya kalau Kak Ida panas ya?
3: Panas
0: kali ya.
3: Iya.
0: Okay. Terus lagu apa Kak Ida?
3: Apa itu Anya Emma?
0: Lagu apa?
3: Emma yang pilih boleh.
0: Oh, ambil boleh.
3: Iya, Emma yang pilih. Pokoknya enak tuh dengar.
0: Emma yang pilih, baik ya insya Allah. Nanti Emma pilihkan lagu yang membuat Kak Ida tuh jadi teringat masa-masa lalu gitu ya Kak Ida ya.
3: Iya.
0: Oke deh, sip. Terus ada salam Kak Ida.
3: Salamnya buat Emma, semoga Emma sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur. Kalau pula hati-hati Emma ya.
0: Insya Allah, baik kakak.
3: Iya. Pokoknya semua-semua lah tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
3: Makasih Emma.
0: Sama-sama Kak.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar kita sudah menerima dua penelpon ya. Yang pastinya lagunya jangan lupa Emma ya.

ya mau bergabung sabar dulu, nanti bakal kita terima lagi ya. Untuk Saripah mana nih Saripah? Kok pada belum masuk ya Saripah ya? Tadi katanya mau cepat. Gini ya, kita bakal putarkan lagu yang dimintakan oleh Pak Lik di Nagan Raya. Ini dia, Cincin Kenangan.

0: Baik, untuk Kak Ida, tadi ada Pak Le di Nagan Raya, lagunya udah dihadirkan ya, Cincin Kenangan. Dan juga ada Kak Ida tadi di rumah, katanya lagunya Terserah Ema Aja. Oke, udah Ema pilihkan tadi dari Maya Romantir dengan Hatiku Masih Rindu ya. Kak Ida senang, terhibur, dan kalau mau bobo, selamat bobo. Jangan lupa cuci kaki dulu ya. Oke, yang mau bergabung sudah tidak sabar lagi nih ya. Udah antri dari tadi ya. Kenapa sih Ema belum diangkat ya? Gimana mau diangkat? Ini lagu belum habis ya. Oke, kita lanjut lagi nih dengan siapa gerangan ya. Oke. Ada lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan... Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Betul, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Rohit nih di Kota Padang.
0: Rohit di Kota Padang. Bagaimana cuaca di Kota Padang, hujan gak?
1: Enggak hujan.
0: Enggak hujan ya. Oke, lanjut.
1: Lagunya lagu apa ini ya?
0: Maunya lagu apa?
1: Rindang tak berbuah itu ya, kiri
0: rindang
1: ya.
0: Rindang tak berbuah, oke. Bisa nyanyikan sedikit?
1: Udah lupa pula ini, makanya mau diminta ini, mau diingat ini liriknya bagaimana.
0: Udah lupa ya, buang penyakit ya, lupanya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, ya, terus
1: ada lupa mungkin ya.
0: Oh iya, betul. Ya, ada. Buang, gitu. Betul. Oke, ya. Ada lagi?
1: Oke deh, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
1: Buat ini siapa? Buat Karisma Ema, sama bertugas aja ya.
0: Boleh, terima kasih. Ya,
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih di program Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan ya, cepatan buruan ya, ntar gak kebagian. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Kak Ema, Ruang Rindu, selamat lagi rindu.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Syarifah kakak.
0: Oke, baru sekarang kedengaran suaranya ya.
2: Iya, biasa menghilang dulu.
0: Gitu, Syarifah mau ngapain?
2: Syarifah mau keliling dunia kakak Ema.
0: Keliling dunia, ya Allah, dibayangkan aja ya keliling dunia. Indah juga sih ya. Malam ini rencana keliling dunia.
2: Abis sama Kak Ema ke Pro 2, abis ke Pro 2 mau ke Pro 2 Padang.
0: Oh gitu ya, berarti keliling Melabuh dong ya.
2: Oke,
0: sip. Ini silakan lanjut.
2: Syarito mau request lagu Hitam Putih Fotomu, Kak, ada?
0: Bisa nyanyikan?
2: Enggak, Pak. Ada lagunya tuh, lagunya kayak gini.
0: Hitam putih foto Kak Ema, gitu ya. Kan ku simpan selalu, gitu ya. Oke deh, sip ya. Nanti akan kakak putarin ya.
2: Makasih kakak.
0: Mau kemana?
2: Mau sama Bang Pais.
0: Bang Paisnya udah keluar tuh ya. Oke, itu saja.
2: Salamnya buat Kak Ema, terus

0: buat Abang Reno, buat Abang Syed Bukhari dan semuanya deh tanpa kecuali.
1: Satu kampung pokoknya ya.
0: Iya, tim RRI semua seluruh Indonesia dari
1: Oke. Itu saja.
0: Iya kakak.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mau bergabung sabar ya. Mungkin kita langsung putarin dua lagu ya.

Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung silahkan saja. Masih di program Ruang Rindu di malam ini. Mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Oke, yang mau bergabung baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, dipersilakan.

0: Oke, kita langsung saja menerima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Eka di kabel.
0: Eka di kabel, oke deh, lanjut. Oke, Eka di kabel, silakan. Lagu apa nih? Bagaimana kabarnya, Eka?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat nih, Kak.
0: Oke deh, sip. Apa lagunya nih?
1: Lagunya... Judulnya Benci Kusangka Sayang aja ya.
0: Benci Kusangka Sayang. Dari vokal siapa nih? Sonia?
1: Ya, dari...
0: Lupa kayak emang gitu ya.
1: Lupa kayak emang. Dari siapa aja boleh ya.
0: Maunya kan dicatat maunya. Kan kemarin tuh udah Kak kasih buku kecil kan ya, untuk mencatat judul-judul lagu. Kalau gak tahu tanya aja sama itu. Sama... ada lupa nih. Coba deh. Sama Mas Odon. Mas Odon tuh penghafal lagu dia. Kalau enggak juga enggak tahu tanya ibunya gitu ya. Oke deh. Lagu apa nih? Itu saja.
1: Iya. Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Kak Erna, buat Bang Amir, Bang Hai, Bang Putra, di Aceh Timur, buat semua lah Kak, sampai dari situ lagi ya.
0: Oke, pokoknya satu kampung gitu ya.
1: Pendengar setia RRI.
0: Oke, terus ada lagi?
1: Oke, itu aja Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung lanjut lagi yang sudah tidak sabar lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam buat Bu Emma.
0: Malam juga, bukan main, luar biasa semangat 45. Ibunya mana ibunya?
2: Ibunya lagi keluar sebentar.
0: Jangan jauh dengan ibu ya. Hai. Oke deh, sip. Tuh, lanjut.
2: Apa nih Gema lagunya?
0: Iya, maunya lagu apa? Ini kan Ruang Rindu.
2: Lagunya bisa Bing aja, Bing.
0: Apa?
2: Bing, apa kah? Bing.
0: Iya, Bing. Bing itu kan kalau bahasa Aceh itu apa namanya itu?
2: Kepiting. Ini judul lagu Bing.
0: Judul lagu Bing. Oke deh, tenang aja.
2: Yang bawahnya ini Gema. Jangan.
0: Siapa?
2: Grace Simon. Ya, yang aslinya kan Titik Puspa. Kalau nggak ada Grace Simon, Titik Puspa boleh juga lah.
0: Ada yang lebih lama dari itu lagi? Tahu aja ya. Biar penyiar pusing gitu ya.
2: Iya.
0: Ntar pulang salah rumah lagi. Oke deh, sip. Ada lagi?
2: Salamnya buat semua lah. Pecinta produk A. Ruang Rindu, selamat malam, salam sehat selalu buat Bu Emma, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Kasih.
2: Panjang umur, tetap semangat Bu Emma.
0: Amin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, baru saja kita menikmati tadi Benci Kusangka Sayang ya. Oke, untuk Eka di kabar, semoga sudah terhibur. Juga ada Mas Odon tadi, gimana lagunya, asing gak gitu ya. Oke, senang banget emang karena lagunya betul sekali gitu ya, jawab Mas Odon. Oke, dan kita lanjut kembali. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Bagaimana kabar ya Mak Tengok, sehat?
1: Sehat, tapi ngantuk nih.
0: Ngantuk, hujankah di sana?
1: Enggak hujan, masih tenang.
0: Oke deh, kalau ngantuk nanti setelah lagunya bobok terus ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa sholat isya dulu Mak Tengok.
1: Ya udah.
0: Oke, syukurlah. Apa nih lagunya Mak Tengok?
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Dari Dian Basesa.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti ada Emma yang temanin, jadi gak sendiri iya. Lagi ya.
1: Iya, makasih Emma.
0: Oke. Pendengar yang mau bergabung kembali, dipersilakan satu penelpon lagi ya, soalnya waktunya. Oke, ada siapa lagi nih? Kita langsung terima. Assalamualaikum, selamat. Hampir aja selamat siang gitu ya. Tapi masih ingat malam. Selamat malam. Halo, dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat di Riau?
2: Iya.
0: Jauhnya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Dengan radio melalui apa nih Pak?
2: Melalui Pak.
0: Tapi suaranya kayaknya kurang jelas ya?
2: Ya, maksudnya ini. Mendung.
0: Mendung gitu. Oke deh. Langsung saja lagunya diri Bapak.
2: Lagunya apa? Lagu bisa lagu Melayu gitu.
0: Kayaknya sih enggak gitu ya.
2: Bisa lagu
0: Ah?
2: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu. Judulnya apa tuh?
2: Judul Bila Aku Kenang Kurindu.
0: Gimana lagunya? Coba nyanyikan sedikit. Itu yang bawanya Ahmad Amigos.
2: Itu yang bawa lagu dulu pertama Ahmad Amigos. Ya.
0: Ya. Terus sekarang yang bawa lagunya siapa tuh?
2: Jais.
0: Ahmad Jais?
2: Iya.
0: Nanti emang carikan dulu Pak ya. Nanti kita lihat juga kalau waktunya mencukupi, nanti lagunya kita cariin nanti ya. Oke, okay, ada lagi? Ada salam?
2: Semua karena waktu udah kita kan?
0: Iya, betul-betul.
2: Kita baik. Kan kasih waktu sama kawan-kawan, jangan banyak ngomong. Itu ngomong.
0: Habis suaranya juga nggak jelas. Baik-baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendengar kita di Riau bisa terus untuk mendengarkan Pro 1 RRI Malabo dengan jelas ya. Dan

Oke, untuk Matingo lagunya udah kita putarin ya, Tak Ingin Sendiri. Gak apa-apa Matingo ya, ada Emma nih malam. Oke, jadi gak sendiri lagi dong ya. Oke, untuk Matingo kita tinggalkan dulu. Selamat bobo, selamat malam, semoga mimpi indah Matingo ya. Oke deh, semoga sehat selalu juga, Emma doakan. Dan juga ada Pak Rahmat tadi ya, kalau gak salah ya, di Riau sana, di luar Aceh. Terima kasih Pak Rahmat sudah ikutan bergabung malam ini di program Ruang Rindu. Namun pendengar ya, terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang dari tadi sudah banyak bergabung di program Ruang Rindu penuh malam ini ya. Oke deh, semoga yang udah ikutan sehat selalu. Kalau memang mau bobo, selamat bobo aja. Moga mimpiin apa ya, mimpiin Emma malam ini ya. Cuci kaki, cuci tangan, jangan lupa baca doa ya. Nah, sekaligus dengan berakhirnya lagu yang disenangi oleh Pak Rahmat tadi di pekan di Riau sana, Ahmad Jaid, tetapi judul yang sebenarnya Harapan Kecewa rupanya ya. Oke. Sekaligus dengan berakhirnya lagu ini, kita cukupkan sampai di sini pendengar program Ruang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggo Nasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baik, pendengar, sebelum kita berpisah di malam ini, kita akan mendengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi tepatnya di hari ini Sabtu, maksud kami edisi siar 1 Agustus 2026 dari Jalan Lampu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi Minggu 2 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasi Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berada untuk kesempatan pagi hari ini. Tentu saja kumandang azan subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang. Menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Baik pendengar dimanapun berada, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti Holokaust Subuh.
1: Syuhala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam At-Turab Rawahul Bukhari. Hadis yang keempat diambilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, Anas berkata, lama sakulan nabiyu, manakala sudah berat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, ja'ala yataghasyahul karbu, sehingga menjadi kesulitan bagi Rasulullah di saat sakaratul maut. Nampak di wajah Rasulullah begitu berat sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka Fatimah yang ada di dekat Rasulullah berkata, wa karba abda, wahai amat kepayahan bagi bapakku. Faqala, maka Rasulullah berkata, melihat keadaan Fatimah agak sedih, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi kesulitan atas bapakmu setelah hari ini. Falamma mata qalat, maka manakala Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah berkata, Siti Fatimah berkata, ya abta, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, yang telah menerima panggilan Tuhannya. Ya abta, wahai bapakku, jannatul firdausi ma'wa, surga Jannatul Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abta, wahai bapakku, ila jibrila nan'ah, kepada Jibril akan kami beritahukan kepergianmu kepada Allah. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu an, maka manakala dikuburkan Rasulullah, qalat Fatimah berkata, ya Anasu, wahai Anas, atabat anfusukum, adakah merasa tenang jiwamu, adakah merasa tenang, terasa baik jiwamu, antahsyu ala Rasulullah, bahwa kamu tumpahkan tanah, kamu uraikan tanah di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tega? Begitu maksud Fatimah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyangkut tentang kesabaran. Yang pertama, jadi tikala Rasulullah beratnya makin bertambah sakit dan ini menjelang ajal, jadi terlihat di wajah Rasulullah begitu kepayahan. Yatarasyahul karbu, di kalimat yatarasyah sebenarnya biasanya kepada pingsan, tapi tidak terjadi pingsan, tapi terasa di wajah Rasulullah itu berat. Jadi dengan demikian, jangan kita yang biasa, itu Nabi Muhammad Rasul dan itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan pernah ada yang mengganggu Rasul. Kalau Rasul berdoa, tidak sampai hitungan detik Allah sudah menerimanya. Tapi di saat menjelang wafat, Rasulullah sendiri merasakan begitu beratnya mati. Itu Rasul yang maksum, dia ada dosa, disayangi dan dikasihi Allah, terasa beratnya sakaratul maut. Jadi bukan hanya kita saja, Rasul sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain, asyaddul bala al-anbiya wal-awliya thummal amsal fal-amsal, bahwa bala yang amat berat itu pertama kepada para nabi-nabi. Tapi kita lihat bahwa para nabi-nabi itu cobaan dari Allah luar biasa. Bagaimana Nabi Ayyub, bagaimana ujian Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Nabi Ismail disuruh sembelih dan lain sebagainya. Belum ujian-ujian yang lain dalam menghadapi umat. Jadi asyaddul bala al-ulama, yang sangat berat ujian Allah kepada anbiya. Summal awliya, kemudian para wali-waliullah. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang sederajat dengannya, terus pada ulama. Jadi kalau kita mendengar cerita bagaimana kadang-kadang ulama yang saleh tapi mendapat ujian sakit, ujian yang lain di dalam dunia, itu hal yang wajar. Jadi orang makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Jadi kalau lolos ujiannya, maka ia berhasil dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin taat, makin banyak ujian, itu tanda Allah sayang. Kita mau taat tapi tidak diuji, ini belum tentu bahwa kita disayangi Allah. Karena orang disayangi itu dicoba dulu, diuji. Kalau kita memilih ingin menjadi kawan dekat, kita bisa percaya segalanya kepadanya, pasti kita uji dulu dia amanah, jujur, setia atau tidak. Kita harus uji dulu. Nah, jadi ini ujian Allah kepada Rasulullah. Melihat kondisi Rasulullah yang amat kepayahan dalam sakaratul maut, terlihat di wajah Rasulullah itu amat berat. Fatimah yang ada di dekatnya berkata, wa karba abtah. Abtah ini dari kalimat abi. Jadi huruf ianya sudah diganti menjadi ta, kemudian ditaruh alif di akhirnya, kemudian disudahi dengan ha di kala waqaf. Ya abtah, asalnya ya abi, wahai bapakku yang amat kepayahan. Ini ulama penafsir hadis menyatakan ini bukan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah mengeluh tidak menerima ayahnya agak berat di dalam sakit yang diberikan Allah, bukan. Hingga dalam hadis lain beliau mengatakan hanya air mata yang menetes, tapi hati ini tetap ridha kepada Allah. Jadi itu pertanda kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Seperti Rasulullah menetes air matanya, nanti ada hadisnya, dikala meninggal cucunya. Nah, itu air mata kasih sayang. Melihat Sayyidah Fatimah merasa sedih melihat kondisi ayah, Rasul menjawab, wahai Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kepayahan, kesulitan terhadap bapakmu setelah hari ini. Sekarang mungkin agak sulit, tapi setelah hari ini tidak ada lagi. Karena akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang menyintainya. Jadi Rasulullah memberi ketenangan kepada Sayyidah Fatimah. Nah, jangan sedih. Ya, nanti hanya sebentar saja. Lalu begitu relanya Rasulullah menerima apa yang diberi oleh Allah di akhir hayatnya. Walau selama ini beliau kekasih Allah, tapi yang namanya sakaratul maut tetap ia terasa sakit. dan sudah diperintah oleh Allah kepada malaikat maut, baik-baiklah dalam mengambil nyawa Rasulullah. Tapi apapun yang namanya nyawa yang menyatu di dalam daging, tatkala dicabut sakitnya tetap terasa. Dan diumpamakan benang basah kita tarik dari tepung yang kering. Tidak mungkin di saat benang basah itu kita cabut di dalam tepung yang kering, bahwa tepung itu tidak ikut serta bersama benang yang basah. Sedikitnya pasti ikut. Dan begitulah sakitnya mati. Kemudian manakala Rasulullah sudah wafat, Sayyidah Fatimah berkata, "Ya Arta, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, telah engkau terima panggilan Tuhanmu. Ya Arta, wahai bapakku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu." Kemudian terakhir, "Ya Arta, wahai bapakku, ila Jibril nan'ah, kami nanti akan beritahukan kepada Jibril." Walaupun sebenarnya tidak perlu diberitahu, nanti Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah. Tapi begitulah, karena Jibril amat dekat dengan Rasulullah, setiap saat turun, dikala Rasulullah dalam kesulitan, Rasulullah butuh jawaban umat, Jibril selalu datang. Jadi sebagai kawan dekat, Sayyidah Fatimah akan beritahukan nanti kalau memang Jibril datang. Makanya kalau kita pun orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita kan tahu siapa kawan dekatnya selama hidup yang sering beliau cerita-ceritakan. Kita kirim berita, kita beritahukan, jangan sampai beliau tidak tahu bahwa kawannya, sahabatnya itu meninggal. Setidaknya ada doa. Itu Sayyidah Fatimah ingin beritahu kepada Jibril. Jadi kita dianjurkan memberitahu kepada kawan dekatnya. Kawan dekat ayah kita siapa? Beritahukan bahwa ayah sudah pergi. Nah, diberitahukan. Kemudian terakhir, manakala Rasulullah mau dikuburkan, Fatimah bertanya kepada Anas bin Malik, "Atabat anfusukum?" Apakah merasa tenang, tega jiwamu untuk menimbunkan tanah di atas kubur Rasulullah? Adakah terasa ketenangan di saat kalian menimbun tanah atas Rasulullah? Karena Sayyidah Fatimah tahu bagaimana sikap para sahabat menghormati, menjunjung tinggi Rasulullah di saat beliau masih hidup. Hari ini dimasukkan kepada liang lahat, lalu kita berdiri di atas menimbun tanah. Bagaimana kira-kira perasaan anda di saat menimbunkan tanah atas badan Rasulullah? Anas tidak menjawab. Enggak mungkin dijawab. Tentu pasti terasa keberatan. Tapi namanya ini jenazah mesti dikuburkan, mau tidak mau harus dilakukan. Ada orang yang paling sangat kita hormati, kita segani, di saat beliau meninggal, mau tidak mau kan harus kita mandikan layaknya orang yang lain. Tentu saja dengan cara yang lebih sopan, yang lebih santun. Jadi dari hadis ini ada dua, bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua, bagaimana kesabaran putri beliau Sayyidah Fatimah dalam dikala melihat ayahnya sebagai kekasih Allah mengalami kepayahan di saat sakratul maut. Yang ketiga, sakratul maut itu tidak mengenal orangnya. Rasul sendiri terasa sakit. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Maka Rasulullah selalu menganjurkan kita berdoa, "Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ini rasanya wajib, ya. Nah, ini bukan wajib lah, ini mesti. Setiap salat ataupun kapan saja kita membaca doa ini. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kepada kami ataupun alayya fi sakaratil mauti, di saat sakaratil maut. Wal najata minana, lepaskan kami dari api neraka. Wal afwa ini, ya Allah, dikara pemeriksaan nanti. Kita tidak minta dihapus dosa, mungkin dosa tidak amat besar, hanya kita minta keringanan, maafkan kami ya Allah. Jadi kalau Allah mau maafkan, bisa saja dosa kita amat banyak, amat berat, tapi kita minta maaf ya Allah, ini kesalahan kami, boleh saja Allah memaafkannya, dilupakannya. Jadi sepertinya dengan kondisi kita yang tidak luput dari kesalahan 24 jam kita bergaul ini, sepertinya kalimat ini wajib kita baca setiap salat ataupun kapan saja. Allahumma hawwin alaina, mudahkan ya Allah sakratul maut, karena memang itu berat. Jangan kita melihat orang meninggal, ada juga orang yang meninggal yang dimudahkan Allah, beliau dalam kondisi sadar, dia rasa sudah pergi, itu tidak Allah memudahkannya. Banyak mungkin kita melihat saudara, kawan-kawan sedang sakit, sakratul maut tidak terasa, seperti orang tidur. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang diberi kepayahan. Kadang-kadang yang diberi kepayahan ini Allah memberi di akhir hayatnya, itu dia pingsan, tidak sadar. Dalam sadar itulah, dalam ketidaksadaran itulah diambil nyawanya. Mungkin karena begitu berat, di saat diambil nyawanya tidak dilihat oleh orang, maka Allah pingsankan orang ini sehingga tidak bergerak, padahal orang ini dalam kepayahan. Kenapa berat? Kita tidak tahu, hikmahnya ada Allah, pada Allah. Karena setiap dosa yang kita lakukan, Allah akan menghukumnya. Setiap kesalahan pasti mendapat sanksi, kontan di dunia atau di akhirat nanti. Kita berbuat salah, begitu keluar masjid jatuh ataupun tersandung duri, tanah muka nampak tajak mupuk bagu, keluar dari rumah kita, kepala kita terantuk dengan kusen pintu. Padahal setiap hari kita keluar, kenapa pagi ini bisa terantuk? Pasti ada yang keliru, ada kesalahan yang Allah menghukum kontan di sini, di dunia. Itu salah. Terinjak duri di jalan, kata Rasul, itu jadi kafarah dosa. Itu hukum di dunia. Jadi setiap musibah yang tertimpa atas kita, walau hanya terinjak duri, terantuk dengan pintu dan lain sebagainya, tiba-tiba waktu memasak air, tangan terbakar, kepanasan, salah pegang, itu semuanya sanksi dari Allah. Ingat aja, pasti ini saya ada salah. Tapi salahnya apa? Tadi hukum. Itu paling ringan. Sakit gigi, sakit kepala, apa saja penyakit yang ada di tubuh kita, itu sanksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya sering kita memohon supaya sakit yang diderita oleh seseorang sampai meninggal, mudah-mudahan sakit itu menjadi kafarah dosanya. Nah, jadi setiap kesalahan itu ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dikala masih sehat diberi sanksi. Kalau tidak cukup, ini ada hadis lain diceritakan begini, apabila derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dengan amal yang sudah ia lakukan ini belum cukup ia untuk duduk di posisi yang sudah disediakan oleh Allah. Jabatannya, tempatnya di surga sangat tinggi, tapi amal yang dilakukannya selama ini belum cukup untuk duduk di posisi ini, maka diberatkan di saat sakratul maut. diberatkan di saat sakaratul maut, dan saat itu orang ini sabar. Nah, pahala sabar inilah yang membuat ia bisa naik untuk duduk di posisi yang sudah Allah pertempatkan itu. Jadi kalau Allah memberikan ujian bala bermacam-macam kepada aulia, pada ulama, ini bukan lain sebenarnya karena tempat mereka sangat tinggi, begitu besar amalnya, tapi belum cukup, masih Allah harus beri ujian yang lain untuk bisa duduk di posisi itu. Dan kalau kita lihat kan, Nabi diberikan hidupnya miskin, dicaci maki, difitnah. Ulama-ulama dulu juga, kayak Imam Syafi'i saja, beliau ada penyakit embien. Jadi beliau ini kalau pulang mengajar subuh seperti ini, keluar ada yang menanti kadang di luar, di situ abu-abu ada yang mau nanya, beliau layani. Tidak pernah merasa kelaparan, beliau layani. Beliau melayaninya bagaimana? Sebelum kita minta izin, beliau tak akan minta izin. Tidak pernah mengatakan ini tergesa-gesa, itu tidak. Kita sudah selesai? Sudah, kalau sudah baru beliau pergi. Kalau tidak, beliau tidak pernah minta izin. Sehingga pernah suatu hari orang menghentikan beliau di perjalanan, menanyakan satu masalah, beliau melayaninya sampai-sampai kelihatan darah mengalir di pahanya karena ada penyakit embien. Beliau sakit, padahal sedang sakit, tapi melayani umat. Sebelum mereka minta izin, beliau tak akan berpaling muka. Sebagaimana Rasulullah juga melayani umat seperti itu. Begitulah cara orang ini bersikap. Tapi apa ujian Allah? Apa ujian Allah kepada beliau? Beliau sebelum wafat itu kan dilempar dengan kunci oleh Syuhaib. Tapi beliau sakit. Dan ada ujian yang lain. Hidup beliau dalam keadaan miskin karena beliau terus mengajar. Kemudahan beliau sedikit sebelum meninggalnya Imam Malik, gurunya. Beliau kan beda mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik, tapi diizinkan gurunya, kamu dirikan mazhab sendiri, jangan lagi ikut pendapat saya. Dikala Imam Syafi'i pulang dari Irak, singgah juga di Madinah sebentar sama gurunya, baru kembali ke Madinah. Setiap bulan, ini pernah saya mendengar dari guru, itu dikirim uangnya oleh Imam Malik dari gurunya, guru tercintanya. Beliau sudah jadi imam sendiri, tapi dikirim uang selalu ke Imam Syafi'i oleh gurunya. Imam Malik itu sangat kaya, luar biasa kayanya. Budaknya 366 orang. Kalau digundik satu malam satu, habisnya setahun. Itu budaknya, belum lagi kekayaan yang lain. Jadi muridnya itu dibiayai. Sudah alim, sudah pulang, masih dikirim uangnya. Supaya Imam Syafi'i terus fokus untuk mengajar, jangan pikirkan masalah biaya hidup. Setelah Imam Malik wafat meninggal, baru tidak ada lagi yang menanggung biaya beliau. Ini coba guru dengan murid. Caranya murid kan mengirim untuk guru, ini sebaliknya. Guru yang menanggung biaya. Kenapa? Supaya Syafi'i fokus mengajar umat, jangan disibukkan oleh harta, dan beliau punya kemudahan. Nah, ini kesabaran. Jadi yang perlu kita ingatkan, asyaddul bala al-anbiya wal aulia amsal al-amsal. Ujian Allah itu yang sangat berat pertama kepada para nabi. Jadi jangan kita menafsirkan yang lain jika mendengar cerita bahwa para nabi itu diuji Allah, diberi penyakit ini kayak Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain. Jangan kita berpikir negatif. Itu memang diuji Allah karena mereka sangat dekat dengan Allah. Dan orang ini tidak berdoa untuk melepaskan diri dari ujian itu. Orang ini menerima dengan ikhlas, sabar, tidak mengadu. Coba Nabi Ayub itu, bagaimana sakitnya begitu berat. Siti Rahmah, kan beliau punya dua istri. Yang satu Siti Rahmah, itu keturunannya Nabi, dan di Nabi Yusuf itu Siti Rahmah. Yang satu lagi meninggalkan beliau karena beliau sakit. Nah, ini istri yang tidak setia. Di saat beliau sakit, beliau ditinggalkan. Sedangkan yang setia hanyalah Siti Rahmah, yang kadang-kadang ke beliau harus bekerja untuk menanggung biaya hidup untuk Nabi Ayub, kerana seluruh harta kekayaannya hilang, habis semuanya. Orang Allah Ta'ala habiskan semuanya, hidup miskin dalam keadaan penyakit. Beliau sabar. Siti Rahmah katanya, ya Nabi Allah, mintalah sedikit kesembuhan dari Allah. Bukan beliau tidak sanggup lagi melayani dan merawat Nabi Ayub, bukan. Tapi kan kasihan melihat Nabi dalam kepayahan sakit. Apa kata kata Nabi Ayub? Begitu banyak sebelumnya Allah berikan kita nikmat. Ladang gandumnya luar biasa. Binatang ternaknya cukup banyak. Kaya Nabi Ayub itu. Lahan gandumnya enggak tahu kita berapa ribu hektar. Binatang ternaknya kita tidak tahu berapa banyak. Anjing yang menjaganya saja sekian banyak. Dulu Allah berikan kita kekayaan, nikmat. Begitu lama kita rasakan nikmat itu, hanya sekejap, hanya sesaat Allah mencoba kita, kita tidak bisa terima. Malu rasanya meminta sembuh dari Allah. Malu hang gejit lake male dengan Allah Ta'ala. Namun dikala sudah terlalu terus menjadi berat, Siti Rahmah terus membujuk, ya Nabi Allah, mintalah kepada Allah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, tapi tidak minta disembuh. Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit massa. Ini massa ini kayak ujung tangan. Ini pakai, kalau masun itu biasa disentuh dengan ujung tangan, itu masun. Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit bersentuhan dengan duru, ada sedikit kemudaratan.

0: Jadi kalau Nabi SAW nanya, langsung diberi obatlah, langsung sembuh, dikembalikan wajahnya lebih dari sebelumnya, diberikan kembali kekayaannya Allah. Nah, jadi di saat Nabi tertimpa musibah seperti ini, jangan kita berasumsi yang negatif. Jangan, Nabi aja ada sakit, pasti ada salah. Nah, kita membayangkan seperti kita, tidak. Jadi sakit itu ada dua. Ada sakit sebagai sanksi atas kesalahan, ada sakit yang diberi Allah bukan sanksi. Allah menguji agar kita sabar. Dengan pahala sabar ini derajat kita naik. Jadi ada dua. Kalau kita punya kesalahan, diberi sakit, kebakaran dan lain sebagainya, musibah, ini mungkin sanksi karena kesalahan. Dan dalam sanksi ini kita sabar dapat pahala. Ada yang diberi ujian oleh Allah bukan karena salah, tapi memang Allah memberi ujian kepadanya agar ia sabar karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan kita berasumsi negatif kepada orang-orang yang baik itu. Jangan. Nah, karena kita tidak tahu kenapa musibah ini, bala ini, ujian ini Allah berikan kepada orang ini. Karena ini ada antara dua. Nah, oleh karenanya para rasul diberi ujiannya amat berat. Ia padahal itu sangat dekat dengan Allah. Kalau kita wajar-wajar saja. Jadi kalau diberikan musibah oleh Allah, musibah diberi penyakit, musibah harta dan lain sebagainya, itu dari Allah. Allah harapkan kita bersabar. Karena dalam ujian itu pasti ada kebaikan. Kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah di baliknya ada rahmat yang kita tidak tahu. Aceh, kondisi bangunan jalan kita tidak seperti ini dulunya. Tapi setelah musibah tsunami, jalan dari Aceh ke Melabu dan seterusnya di mana-mana menjadi baik. Itu karena rahmat Allah. Orang yang tidak punya rumah sebelumnya, tapi karena dia musibah tsunami, mendapat selayaknya. Nah, jadi inilah kullu musibatin rahmah. Setiap musibah itu ada rahmat. Jadi kita terima, kita ridha dengan takdir Allah. Kita orang beriman. Rukun iman yang keenam, percaya qada dan qadar. Bahwa 10 keputusan, ketentuan itu dari Allah. Kita terima, jangan protes. Kalau kita mengeluh, mengadu ke sana kemari, itu berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Jadi jangan mengadu, berdoa saja kepada Allah, mohon petunjuk, mohon diberi kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar kuat imannya tentang qada dan qadar. InsyaAllah nanti akan Allah ganti yang lain, diganti di dunia atau diganti nanti di akhirat berkat kesabaran kita. Demikian kajian pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti khalaqoh subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjut menemani suasana pagi Anda kembali di Buletin Sepekan untuk kesempatan minggu hari ini. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi dan selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: sa pagkain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia melabuh dengan buletin mingguan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Menteri PU Republik Indonesia tinjau kondisi jembatan yang putus diterjang banjir di Desa Sikundo. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Sekolah Ramah Anak.

0: kebaikan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Meiliza. Kita awali berita pertama. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, meninjau langsung kondisi jembatan yang putus diterjang banjir di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Kamis sore. Berikut laporan selengkapnya.
2: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Sikundo yang putus diterjang banjir di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan Wakil Bupati Said Fadil SH untuk melihat langsung dampak bencana serta kebutuhan penanganan infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam peninjauan itu, Menteri PU memastikan pembangunan kembali jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksana Jalan Kementerian PU. Desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar tetap aman saat terjadi peningkatan debit air sungai. Selain pembangunan jembatan, Menteri Dodi juga menyatakan pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan irigasi Lok Guci dan kolam retensi sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan mendukung kebutuhan masyarakat Aceh Barat. Program tersebut menjadi bagian dari sejumlah usulan strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Kementerian PU. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PU yang dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran Dodi Hanggodo merupakan realisasi komitmen yang pernah disampaikan saat pertemuan di Jakarta pada Oktober tahun lalu. Tarmizi juga menjelaskan di Desa Sikundo akan dibangun dua jembatan, yakni satu melalui dukungan TNI bersama Polda Aceh dan satu lagi berupa jembatan permanen yang ditangani Balai Pelaksana Jalan Kementerian PU. Bupati Tarmizi menambahkan perhatian Menteri PU juga mencakup pembangunan irigasi Lok Guci, kolam retensi, serta sejumlah program infrastruktur lainnya yang diusulkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting karena merupakan kunjungan langsung pejabat pemerintah pusat pasca bencana yang melanda daerah itu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan bimbingan teknis sekolah ramah anak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan BIMTEK Sekolah Ramah Anak yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 bertempat di Aula DP3AKB Kabupaten setempat. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta dalam menerapkan konsep sekolah ramah anak di satuan pendidikan sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Aceh Barat dalam mendorong terwujudnya sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan itu. Adapun materi yang disampaikan meliputi berbagai indikator sekolah ramah anak, yaitu kebijakan sekolah yang mendukung pemenuhan hak anak, proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami hak anak, sarana dan prasarana yang aman dan sehat, partisipasi anak dalam lingkungan sekolah, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Melalui kegiatan tersebut, DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar seluruh peserta mampu memahami dan mengimplementasikan indikator-indikator sekolah ramah anak secara optimal, sehingga setiap sekolah dapat menjadi tempat yang melindungi, menghargai, dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
1: Pendengar dan pemirsa, buletin mingguan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Majelis Taklim di Pendopo Bupati pada Kamis malam. Kegiatan yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah tersebut menghadirkan Tengku Habibi Nawawi sebagai penceramah dan diikuti oleh ASN. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Majelis Taklim di Pendopo Bupati Kamis malam. Kegiatan keagamaan yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah tersebut menghadirkan Tengku Habibi Nawawi sebagai penceramah dan diikuti oleh aparatur sipil negara serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa pelaksanaan pengajian tidak hanya bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam mengajak masyarakat dan aparatur sipil negara menuju kebaikan.
0: Jadi, mengapa pengajian ini penting bagi kita? Karena inilah bekal untuk kehidupan selama-lamanya. Saya sengaja mengambil dalam satu bulan satu kali ya. Yang pertama, melepaskan tanggung jawab kami dalam hal mengajak Bapak Ibu semuanya kepada kebaikan untuk mengaji, mempersiapkan diri.
2: Bupati juga menyampaikan bahwa Majelis Taklim merupakan agenda bersama yang diharapkan dapat terus diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya, kehadiran ASN dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter, memperkuat keimanan, serta meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu, dalam tausiahnya Tengku Habibi Nawawi menyampaikan materi mengenai pentingnya menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kepemimpinan serta manfaat menghadiri majelis ilmu. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus menambah ilmu agama, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan majelis ilmu sebagai sarana memperkuat keimanan dan membangun pribadi yang lebih baik. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
1: Pendengar dan pemirsa, buletin mingguan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Universitas Teuku Umar bekerja sama dengan pemerintah Gampung Putim, Kabupaten Aceh Barat, mengembangkan pupuk organik berbahan dasar eceng gondok sebagai upaya pemanfaatan gulma menjadi produk yang bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Menarik Danau Genang Gudung untuk jadikan pengolahan pupuk organik dengan kerjasama dengan Desa Putim untuk mengolah eceng gondok akan dijadikan pupuk organik. Demikian disampaikan Kepala Desa Putim Zainal Abidin. Menurut dia, dengan kerjasama utuh ini, maka Danau Genang Gudung dengan eceng gondok yang penuh saat ini sehingga menghambat pariwisata, pelepasan ikan air tawar pun sudah berkurang. Dan harapannya utuh Melabuh bisa kerjasama dengan desa untuk mengangkat eceng gondok guna jadikan pupuk organik.
6: Yo iya sudah dalam pupuk moja. Tapi nyata di pokoknya yang nampak adalah eceng gondoknya. Jadi dalam
5: eceng gondok akan diangkat menjadi pupuk organik. Kemudian Utum Labuh akan membawa mesin pecacah menjadi pengolahan pupuk organik guna dipasarkan pupuk organik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ica dari Universitas Teuku Umar selaku ketua tim menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini akan mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat di Desa Putim, khususnya objek wisata Genang Gedung yang saat ini sedang tertidur, tidak berjalan sebagai maksimalnya. Dengan hadirnya UTU, mudah-mudahan ke depan dapat membantu UMKM masyarakat dapat bangkit,
1: pun sejumlah
5: ekonomi masyarakat
1: informasi
5: dapat bangkit, sehingga pariwisata dapat dengan baik untuk PAD daerah dan PAD desa yang ada di Desa Putim, Kecamatan KW16. Reporter RRI John Nehru Satria melaporkan.
1: Baik, pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
8: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
7: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
9: Ada, cuma enggak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Bau gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini udah sungai.
7: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin mingguan edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: Baru Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini.
1: Umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional.